92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Setelah MBG ya, ini Presiden Prabowo juga bentuk tim khusus ya untuk mematangkan pendidikan negeri gratis, teman Pro 2. Nah, jadi tim khusus ini nanti tugasnya untuk mengkaji secara mendalam kebutuhan anggaran program pendidikan negeri gratis yang diinisiasi oleh Presiden. Dan membutuhkan tim khusus ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prien Yuliarto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Oke, kita berharap semoga program ini dapat berjalan dengan lancar ya, teman-teman berdua.

Oke, itu nomor 2. Zia dan Miki, aku udah lupa, tak ingat lagi. Nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri. Tak perlu kau, aku happy. Ya mungkin mewakili perasaan kamu ya di pagi hari ini yang ceria ya, yang bikin mood kamu jadi lebih baik, teman berdua. Jadi sebenarnya teman berdua ya, keluar dari toxic relationship itu gak gampang. Percaya deh sama aku, gak gampang loh teman berdua. Karena di situ dia ada love bombing, di situ gaslighting, terus manipulatif, apalagi ya, banyak lah tarik ulur, trauma bonding gitu. Jadi aku mau kasih selamat deh buat kamu ya yang sudah berhasil keluar dari toxic relationship. Ya, congratulations lah pokoknya. Bagi aku itu adalah sebuah prestasi karena memang gak mudah ya. Dan apa yang akan dirasakan setelah keluar dari toxic relationship ya, itu memang rasanya mungkin sering campur aduk ya, lega gitu. Ya walaupun sometimes kayak kadang ngerasa kosong gitu, tapi ada juga yang malah ngerasa lebih kosong dulu pada saat toxic relationship, teman berdua. Jadi gak perlu lagi terus-menerus menghadapi drama, tekanan, atau ketegangan gitu ya. Terus juga apa ya, kayak lebih punya banyak waktu gak sih? Lebih punya waktu untuk diri sendiri gitu. Pokoknya kamu teman berdua ya, kamu boleh mencintai seseorang, tapi jangan sampai dengan cinta itu membuat kamu lupa bahwa ada yang lain yang harus dicintai. Siapa? Diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri hanya untuk mencintai orang lain. Dan I think is apa ya, kayak salah sih teman berdua ya. Jadi cari pasangan yang memang jadikan partner kamu loh. Jadi kayak di dunia ini ya, manusia itu kan memang makhluk sosial gak sih teman berdua ya. Jadi kayak mungkin ya support system gitu, jadi partner yang bisa satu tim lah. Kamu aja cari tim kerja gimana? Pasti nyari ataupun kerja kelompok, belajar kelompok, pasti yang sefrekuensi, yang bisa diajak berpartner kan. Apalagi kalau masalah hati teman berdua. Pertanyaannya kalau gak ada gimana dong? Ya udah gak apa-apa, pantaskan diri kalian aja dulu ya. Pantaskan diri kamu teman berdua, kuliah tinggi-tinggi, bahagiakan diri kamu, dan berkumpul sama orang-orang yang positive vibes teman berdua.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Teman Produ ya, ada layanan ambulans cuma-cuma loh teman Produ. Dan ini jadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan ya, yang ditujukan untuk membantu masyarakat, khususnya pasien kurang mampu yang membutuhkan akses transportasi menuju fasilitas kesehatan. Dan ini disampaikan langsung oleh Nurul Faadi, staf respon darurat kemanusiaan layanan kesehatan cuma-cuma alias LKC, dompet dua Faceh, dalam program Cek Cerita Kamu, program 2RR Banda Aceh. Jadi LKC Dompet Duafa Aceh ini adalah layanan kesehatan cuma-cuma yang pembiayaannya bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan layanan respon darurat kesehatan termasuk ambulans itu sudah berjalan sejak 2020 ya. Jadi layanan ini ya mana lain kalau bukan untuk bantu masyarakat ya yang mengalami kesulitan mengakses ambulans berbayar. So, bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan layanan, pengguna ambulans bisa diberikan secara cuma-cuma. Dan untuk pengajuan layanan, masyarakat juga bisa menghubungi hotline WhatsApp 0811-1617-101. Dan pemohon nantinya akan disuruh isi formulir ya, yang isi informasi mengenai kebutuhan dan juga tujuan perjalanan pasien. Dan untuk pasien yang membutuhkan layanan terjadwal seperti kontrol ke rumah sakit ataupun paskarawan, pengajuan ini dianjurkan dilakukan lebih awal supaya petugas bisa menyusun jadwal dan rute perjalanan kamu, teman berdua. Dan dalam sehari pihaknya itu bisa menangani beberapa pasien. Jadi memang harus ada jadwal supaya pasien bisa tiba di rumah sakit sesuai kebutuhan teman berdua ya. Kamu save nomornya 0811-1617-101. Aku ulang lagi, 0811-1617-101. Dan untuk kondisi gawat darurat teman berdua bisa menghubungi petugas secara langsung. Keluarga pasien tetap diminta melengkapi data pengajuan supaya pasien yang dibantu tercatat dalam sistem layanan teman berdua. Oke, kita nikmati dulu yuk lagu yang satu ini, Killa the Pia Hitam. Ini dia teman berdua.

Okay, teman berdua, ya udah pukul 8.09 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan kamu tetap dengerin terus Pro2 ya, dengan beragam informasi yang nanti bakal aku terus sampaikan ke kamu. Dan juga lagu-lagu keren buat temenin pagi kamu di hari Kamis yang manis ini.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.

Teman Pro 2, angka 426,6 juta tayangan berhasil dikumpulkan ya oleh ratusan video bertema di TikTok Teman Pro 2. Tapi di balik popularitas itu tersimpan masalah serius yang jarang disadari oleh penonton. Jadi sebagian besar konten ini memuat informasi yang keliru ya dan bertentangan dengan panduan medis resmi mengenai penanganan gout atau lumrah disebut penyakit asam urat di Indonesia. Dan Teman Pro 2, fenomena ini terungkap lewat kajian mendalam yang dilakukan oleh tim dari University of Auckland dan University of Waikato, Selandia Baru dengan Samuela Ovanoa sebagai penulis utama. Jadi sebanyak 116 video dari 200 hasil pencarian kata kunci gout disaring dan dianalisis secara sistematis. Terus dipublish di jurnal Rheumatology Advanced in Practice pada tanggal 10 Oktober 2022. Dan data demografis kreator konten cukup mengejutkan karena mayoritas video justru dibuat oleh pasien gout sendiri atau keluarga dekatnya sebesar 27%. Dan bukan oleh tenaga medis profesional loh, jadi Amerika Serikat mendominasi sebagai negara asal kreator. Sementara nuansa video secara keseluruhan cenderung negatif dengan porsi hampir 38%. Dan ini sering menampilkan penderitaan dan rasa malu sosial akibat serangan gout yang gak jarang malah dijadikan bahan candaan. Dan dari sisi substansi, pola makan menjadi primadona pembahasan dalam video-video manajemen gout ini ada 79%. Faktor risikonya 45%. Padahal riset ilmiah justru menegaskan bahwa genetika, fungsi ginjal, dan berat badan punya kontribusi jauh lebih signifikan terhadap kadar asam urat dibandingkan sekadar pola makan semata, Teman Pro 2. Dan ini adalah sebuah kesenjangan informasi yang berisiko menciptakan stigma keliru bagi penderita. Dan bukan cuma soal penyebab, cara penanganan yang dipromosikan pun gak kalah bermasalah. Suplemen herbal dan obat rumahan tanpa bukti klinis kuat justru mendominasi konten manajemen gout ini. Sementara terapi penurun asam urat jangka panjang seperti allopurinol yang sebenarnya juga direkomendasikan resmi oleh panduan rheumatologi hanya muncul di 2 dari 116 video yang dianalisis. Dan menariknya, algoritma keterlibatan penonton ya atau engagement ini justru mengungkap perilaku yang patut diwaspadai. Video yang membahas komplikasi serius gout itu enggak tertangani seperti kerusakan sendi sampai penyakit jantung. Justru sepi peminat dibanding konten seputar tips diet instan atau ramuan ajaib ya. Dan ini mengindikasikan bahwa audiens ini cenderung menghindari fakta yang terasa menakutkan. Nah, ini dia Teman Pro 2 ya. Fakta sama dengan sepi. Ya, sering ya aku baca-baca komentar Teman Pro 2. Jadi memang pola ini menyimpan bahaya dong buat kesehatan masyarakat jangka panjang. Karena ketika informasi soal keparahan gout justru kalah populer dibanding konten hiburan atau jualan produk, masyarakat berisiko meremehkan urgensi pengobatan yang tepat dan juga konsisten. Tapi juga ada beberapa catatan sih metodologis yang membatasi generalisasi hasil riset ini. Dan memang sifat studi yang cross-sectional ini bikin peneliti belum bisa menarik resume sebab akibat secara pasti. Dan penggunaan satu kata kunci pencarian aja itu berpotensi melewatkan variasi konten gout lain yang mungkin beredar di platform tersebut, Teman Pro 2. Jadi ini akhirnya ya menjadi panggilan lah buat tim-tim medis lainnya untuk gak sekedar jadi penonton di ranah digital. Kolaborasi antara tenaga kesehatan dan kreator konten ini harus menghadirkan edukasi berbasis bukti ilmiah, namun tetap dikemas menarik ala TikTok, dan itu bisa menjadi solusi efektif meredam gelombang misinformasi yang terlanjur viral, Teman Pro 2. Jadi buat kamu konten kreator ya, perlu di kalau misalnya kamu suka nonton konten tentang kesehatan, lihat lagi dari mana sumbernya, Teman Pro 2.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

berdua udah minum air putih belum? Nah, air ya lagi-lagi memang jadi salah satu komponen penting kalau dalam tubuh manusia, di mana tubuh kita ini 50%-nya terdiri dari air yang harus dicukupi setiap harinya, karena banyak jenis minuman yang bisa dikonsumsi setiap hari, mulai dari cairan isotonik ataupun cairan berperisa untuk mencukupi asupan cairan harian. Tapi guys, teman berdua ya, air putih ini tetap menjadi raja, king gitu ya. Terus jadi pilihan terbaik buat beautizen konsumsi. Kenapa? Karena dia itu bebas kalori loh, dan gula yang tentunya lebih sehat bagi tubuh. Jadi memang untuk menjaga tubuh supaya tetap terhidrasi dan menghilangkan dahaga, air putih ini menjadi peran penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Penting juga buat bagi biotizen yang untuk selalu mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap harinya. Tapi itu juga tergantung lagi, kalau misalnya kamu olahraga, mungkin minumnya ya jauh lebih banyak lagi kan teman berdua. Jadi memang kenapa kita harus minum air putih? Ya karena memang teman berdua ya, mencegah dehidrasi itu penting sekali, terus juga mempengaruhi kinerja otak teman berdua. Karena kinerja otak yang optimal juga didukung ya oleh tubuh yang tercukupi asupan cairannya. Riset juga bilang bahwa minum air putih secara cukup itu berdampak pada kinerja otak, dapat lebih optimal ya, konsentrasi dan mood juga jauh lebih baik, dan dia juga bisa menjaga kesehatan sendi dan otot kamu. Jadi konsumsi air putih yang cukup dalam sehari itu memang punya banyak manfaat buat kelenturan dan juga kekuatan sendi serta otot ya. Dan dengan cukupnya asupan cairan, otot itu jadi gak kaku dan tubuh juga gak cepat lelah ya saat bergerak maupun beraktivitas. Belum lagi kesehatan pencernaan atau memperoleh, kesehatan pencernaan juga dipengaruhi oleh asupan cairan yang ada dalam tubuh kamu. Kurangnya asupan itu bisa bikin terganggunya fungsi cairan kamu seperti sembelit dan juga susah BAB. Minum air putih secara teratur tentu bisa mencegah hal itu, dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang harus yang bisa kamu dapatkan ya dari minum air putih rutin. Tapi alah, kita dengar dulu ya teman berdua ya. Hidup yang satu ini ada tensi berubahnya di teman berdua.

berdua jangan lupa ya minum air putih ya, supaya menjaga kefokusan kamu juga teman berdua. Dan juga ya bisa mencegah kamu dari penyakit kardiovaskuler teman berdua ya. Jadi konsumsi minum air putih yang rutin itu bisa menjaga fungsi organ tubuh, kasih efek relax pada pembuluh darah yang pada akhirnya bisa menjaga tekanan darah pada taraf yang baik. Oke, teman berdua ya, ayo kita jadi lebih sadar ya pentingnya menjaga tubuh supaya tercukupi cairannya sehingga kesehatan kita juga bisa terjaga.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

berdua buat kamu yang jangan sampai lah ya tergila-gila, apalagi untuk orang yang salah atau memperdua ya. Karena bucin tadi gitu ya, mau diapain aja, manut aja, padahal tuh salah teman berdua. Misalnya nih ya, hubungan-hubungan yang belum pada saatnya gitu. Makanya sebenarnya di Islam juga sudah dikatakan bahwa janganlah kamu mendekati zina, pacaran ya. Ujung-ujungnya apa gitu, nanti hamil, terus disuruh aborsi. Dan ngomong-ngomong soal aborsi teman berdua, nah ini tim Subjatan Ras Ditreskrimum Polda Aceh yang dipimpin oleh Kompol Budi Naswawaru itu berhasil mengungkap kasus aborsi dan menangkap 3 orang pelaku teman berdua. Dan mirisnya tau gak sih, ketika ketiga pelaku ini adalah seorang bidan. Usianya ada yang 19 tahun, 42 tahun dan 46 tahun. Jadi 2 cewek, 1 cowok. Dan ini bermula pada 19 Desember 2024. Jadi saat GH ini merupakan pacar MR ya. Jadi usianya tadi ada MR kan 19 tahun nih. Jadi dia mengaku sedang hamil ya. Dan keduanya kemudian cari cara dong untuk menggugurkan kandungannya. Nah, GH ini juga menghubungi NJN, ibu kandung MR. Wih. Wow, ya. Jadi untuk beritahu bahwa kehamilannya ini sekaligus meminta biaya aborsi sebesar 6 juta rupiah. Terus setelah dapetin uang itu, NJN ini berangkat ke Banda Aceh untuk menemani GH melakukan aborsi di tempat praktik bidan berinisial SBR di Pengijurung Banda Aceh, teman berdua. Udah nangkap kan teman berdua? GH ini adalah yang menghamili si MR, jadi mereka pacaran. MR ini usianya 19 tahun. Nih, si pelaku ini, GH ini yang menghamili si MR ini, dia suruh ibunya gitu, NJN, ya untuk suruh aborsi. Aku juga gak begitu, ini juga sih teman berdua ya. Jadi katanya proses aborsi ini dilakukan dengan cara meminum obat yang diberikan oleh bidan SBR. Jadi janin dari kandungan GH ini kemudian gugur dari rahimnya. Terus setelah itu GH bersama NJN ini bayar sebesar 2 juta rupiah. Keduanya kemudian pulang dengan bawa janin yang dibungkus kain putih untuk ditanam. Bilanglah teman berdua ya. Jadi pelaku NJN dan MR ini ditangkap di Pulau Aceh dan Banda Aceh pada Senin 10 Agustus 2006 yang lalu. Sementara bidan ini ditangkap di Pengijurung ya, 2 hari setelahnya. Jadi banyaklah sejumlah barang bukti ya, diantaranya ada kain putih, pembungkus janin, peralatan USG, alat gali tanah, bukti transfer biaya aborsi, obat dan alat aborsi, serta alat komunikasi. Dan teman berdua, saat ini para pelaku ini juga sudah diamankan ya di Polda Aceh untuk menjalani proses hukum dan juga kepentingan pengemban. Karena disinyalir praktik aborsi yang dilakukan oleh bidan SBR ini ternyata udah lama berjalan. Para pelaku dijerat dengan pasal 464 huruf A, pasal 465 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Serta pasal 20 huruf di UU Nomor 1 Tahun 2023. Pesan moralnya apa teman berdua? Makanya Islam selalu mengajarkan wala taqrabu zina. Janganlah kamu mendekati zina. Gak usah pacaran. Yang rugi juga perempuan. Teman berdua. Kan yang hamil bukan laki-laki ya? Perempuan yang hamil, yang malu juga nanti perempuan. Sanksi sosial ke perempuannya, teman berdua. Dan pasti yang akan disalahkan ya ujung-ujungnya juga perempuan. Masa depan kamu, trauma kamu, masa sih harus kamu gantikan? Iya enggak, teman berdua. Jadi lagi-lagi kejar aja lah impian pendidikan kamu ya, dan hal-hal positif lainnya. Masih banyak kok ya. Jadi sebagai perempuan harus belajar, menurut aku ya, belajar teknik manipulatif sih teman berdua. Orang-orang manipulator tuh banyak di bumi ini. Love bombing segala macam, jangan terkecoh lah ya. Yang namanya orang kalau ada maunya ya pasti dia bakal love bombing ya kan. Gimana caranya kalau udah dapat udah ditinggal. Jadi sayangi diri kamu sendiri teman berdua ya.
Oke deh kalau gitu teman berdua, kita mengerti satu lagu yuk dari BCL dan Just Flow, Terpesona di Datang Berdua.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, Den? Yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Okay, 92,6 Pro 2 FM, Rari Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wadah pukul 9.56 waktu Indonesia Barat. Artinya aku harus pamit juga nih dari ruang dengar kamu, teman Pro 2 ya. Dan makasih atas kebersamaannya, dan kebersamaan dengan Pro 2 juga akan terus berlanjut dong dengan penyiar selanjutnya, teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu ya, stay healthy teman Pro 2 ya. Tetap baik hati juga. Dari kamis yang manis ini, semoga banyak rezekinya untuk memperoleh, amin. Semakin banyak rezeki, akhirnya juga bisa membahagiakan orang lain dan juga diri sendiri ya. Oke, kalau gitu teman memperoleh, tetap mengerjakan terus Pro 2 RR Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat pagi teman berdua dimanapun kamu berada saat ini. Senang sekali ada aku Michael yang tentunya akan menemani kamu semua di santai siang ya. Untuk hari Kamis 24 September 2026 dan tentunya juga di Pro 2 Hit List ya. Jadi kalau mau request single favoritnya bisa langsung di line WhatsApp seperti biasa. Aku tungguin terus tapi cuma sampai jam 12 saja.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Lobo dengan Please Come Back. Teman Prodo masih barengan aku Michael, masih di santai siang. Untuk hari ini kita ketemu di suasana hari Kamis ya, 24 September 2026. Udah mau sedikit lagi meninggalkan bulan September ya, udah mau masuk Oktober juga. Dan tentunya mungkin dari kamu di jam segini juga sudah ada yang mungkin sedang menikmati makan siang, lagi break ya mungkin sejenak dari kerjaannya. Dan tentunya untuk umat muslim di Kota Banda Aceh dan sekitarnya, azan zuhur juga akan segera tiba ya. Untuk hari ini akan jatuh di pukul 12 lebih 34 menit ya, waktu Indonesia bagian barat. Dan itu artinya sekitar 10 menitan lagi lebih kurang sebelum nanti masuk waktu sholat zuhur ya. Jadi sambil sembari juga santai menikmati makan siang, juga nanti bisa juga pastinya menyempatkan diri untuk sholat zuhur ya, tentunya di seputaran tempat aktivitas kamu ya, dekat kantor, dekat sekolahannya, dekat kalau sekolahnya mungkin sampai sore ya full day, di kampus juga yang lagi kuliah dan ini baru masuk semester ganjil juga ya, lagi ada mahasiswa baru memulai dunia baru ya, yang biasanya mungkin waktu SMA bisa santai, bisa apa ya, kalau ada apa-apa itu guru yang harus mengingatkan ya, atau kepala sekolah langsung tunggu tangan, turun tangan. Tapi kalau di dunia mahasiswa menjadi di dunia perkuliahan, maksud aku di lingkungan kampus sebagai mahasiswa kayaknya harus benar-benar belajar mandiri ya, mengurus diri sendiri. Kalau ada apa-apa emang harus bisa menghandle semuanya dengan baik, manajemen waktu ya, mengatur waktu istirahat dan belajarnya sesuai tentunya. Karena kalau tapi mungkin kalau masih awal-awal masih oke, tapi nanti kalau semester yang sudah mulai tinggi sudah makin semakin sulit.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bunga.
1: Hmm?
0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92.6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa di jam 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 tepatnya di edisi hari Kamis 24 September 2026. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat selalu dan pastinya juga berkah. Apapun aktivitas kamu di hari ini, semoga berjalan dengan lancar dan pastinya akan tetap happy terus ya. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti teman Pro 2. Seperti biasa nanti di jam 16.00 waktu Indonesia Barat kita bakal ada cek cerita kamu. Jadi tungguin ya kira-kira hari ini bintang tamunya siapa di teman Pro 2. Next, kita muterin dulu lagunya dari Maira, Salah Waktu, untuk menemani sore ceria kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 itu dia, kita sedia aku sebelum hujan. Walaupun kota Banda Aceh gak hujan-hujan teman Pro 2, jadi pastikan kamu untuk tetap menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Buat kamu yang aktivitasnya di luar ruangan, teman Pro 2 jangan lupa pakai sunscreen atau sunblocknya ya, agar kulit kamu itu terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Karena kalau misalnya cuaca cukup panas kayak di Banda Aceh sekarang teman Pro 2, itu bawaannya gerah, bawaannya tensi naik rasanya ya. Jadi memang benar-benar harus jaga kestabilan mental kamu juga, stabilan emosi kamu juga harus dijaga teman Pro 2. Minum air putih yang banyak agar tidak terdehidrasi. Gak kerasa di jam 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Nanti sebentar lagi aku juga bakalan bacain informasi untuk edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Next kita muterin dulu lagunya dari Andrian Khalif teman Pro 2, Adinda, untuk menemani sore ceria kamu.

Ya, teman Pro 2 gak kerasa udah di jam 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi, teman Pro 2. Sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu asar untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Kali ini teman Pro 2 seperti biasa kalau di setiap hari Kamis ya di jam 16.00 waktu Indonesia Barat, kita pastinya ada OSI nih. Obrolan seru santai Islami teman Pro 2. Kali ini sudah hadir narasumber kita nih yang lagi nge-zoom ya. Yang lagi nge-zoom gak nih? Yang terhubung dengan Zoom teman Pro 2 ada siapa di mana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Ilma. Ada di Aceh.
1: Ada di Aceh ya. Salam. Aduh, ini ternyata ada bidadari teman Pro 2 turun ke Aceh nih.
2: Masya Allah.
1: Oke. Waduh, boleh dong kenalin dulu ke teman Pro 2, kakak siapa? Terus ini hari ini kita temanya nih ngobrolinnya tentang apa nih kak?
2: Iya, makasih Kak Ilma, salam kenal juga ya. Nah, salam kenal juga buat semua pendengar Pro 2 FM. Mm-mm. Jadi saya Hayail tinggal di Darussalam.
1: Iya.
2: Sehari-hari mengajar ya, mm-hmm. di kampus, di Fakultas Psikologi, mm-hmm. tepatnya di Unmuha. Hari-hari ngajarnya psikologi keluarga, terus juga mm-hmm. jadi konselor, mm-hmm. terus juga apa ya, banyak ya, kurang lebih jadi emak juga gitu. Kurang lebih gitu Kak Ilma.
1: Waduh, ternyata aktivitasnya itu sibuk sekali. Banyak kegiatannya
2: ya, iya. Berusaha produktif.
1: Waduh, benar-benar. Ini tema kita juga masuk ya di salah satu produktif ini teman Pro 2. Ini judulnya itu adalah Aku, Teman dan Dunia Digital. Jangan sampai kehilangan diri sendiri ya Kak Ehan, ini tema kita ya. Oke, okay. Sebelum kita ngebahas jauh-jauh dulu tentang apa namanya, tentang diri sendiri, boleh dong ini aku panggilnya Kak Ail ya, Kak Ail.
2: Iya, boleh.
1: Kak Ail. Kak Ail boleh enggak jelasin dulu ke teman Pro 2 sebenarnya diri sendiri itu seperti apa nih Kak Ail?
2: Mm-hmm. Jadi kan ini kita mau ngobrol ini soal mm-hmm. teman-teman remaja, teman-teman yang masih galau-galauan ya, teman-teman yang masih kadang suka terlibat sama interaksi lawan jenis ya. Mm-hmm. Kalau bahasa umumnya tuh pacaran lah mm-hmm. gitu kan. Mm-hmm. Nah kadang di pacaran juga agak sulit nih untuk bisa menemukan misalnya cinta yang sehat, hubungan yang sehat kan gitu ya. Mm-mm. Karena ternyata dirinya itu masih belum memahami aku siapa, aku mau apa, aku harus gimana gitu ya. Nah terkait dengan aku, teman mm-hmm. dan media sosial gitu ya. Mm-hmm. Ini terkait dengan bagaimana juga seorang remaja berusaha hadir di tengah circle-nya gitu. Mm-hmm. Jadi terkadang karena ingin diterima, maka seorang remaja ini jadi harus apa ya? Bukan menjadi dirinya sendiri gitu. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang untuk bisa diterima di circle-nya udah deh kalau emang aku harus diterima terus harus ngapain dulu gitu misalnya, ya udah rela gitu walaupun sebenarnya dia nggak suka misalnya untuk menghindari dibully dan lain sebagainya. Karena kan ada cyberbullying juga ya.
1: Benar. Karena biasanya tipe-tipe yang kita itu harus menjadi orang lain sehingga kita dapat circle ya.
2: Iya, maka jangan sampai kehilangan diri sendiri meskipun mm-mm. Kita butuh circle gitu.
1: Oke. Nih bagaimana nih kalau keinginan untuk diterima teman ternyata membuat kita melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan ya kak ya. Misalnya contoh nih kita itu gak suka nih berpergian terlalu jauh. Misalnya kita orang tipe-tipe yang mager, cuman karena kayak kalau misalnya gak ikut kami gak seru deh, nanti gak kami kawan. Nah sebenarnya kan itu seperti apa nih Kak Ail?
2: Iya betul. Jadi memang di remaja mm-hmm. lingkungan kedua itu yang paling penting selain rumah itu adalah lingkungan pertemanan gitu. Mm-hmm. Jadi lingkungan pertama itu rumah di mana anak belajar norma, nilai, kebiasaan dan lain sebagainya ya. Mm-hmm. Baik itu rasa bahagia, rasa ditolak, rasa sedih dan lain sebagainya itu di rumah pertama kali gitu. Nah, ketika ketemu sama lingkungan kedua, yaitu lingkungan yang lebih luas ya, sekolah, baik itu jenjang PAUD, jenjang SD gitu ya, SMP, pokoknya ada lingkungan kedua, anak itu lebih cenderung menemukan hal baru gitu, menemukan hal baru dan cenderung mudah mengevaluasi nih nilai antara nilai yang di lingkungan pertama yaitu rumah dengan nilai yang dia temukan di lingkungan barunya gitu. Nah, kalau di remaja berarti kan usia mereka ini usia 10-11 ke atas ya. Itu usia-usia memang rasa penasarannya tinggi, pengen coba-coba, terus egosentrisnya juga lagi main, ngerasa kayak bener gitu jalannya. Orang tua nggak perlu tahu, ini bukan urusan mereka, gitu-gitu kan. Nah, sekumpulan anak ini gitu ya, itu punya ciri khas konformitas gitu, merasa ingin sama. Jadi kalau kayak kawanan burung ya, nggak boleh ada satu burung yang berbeda, harus sama gitu. Mereka di konformiti ini akhirnya terkadang kehilangan identitas diri gitu. Jadi harus sama ini ya udah, meskipun dia nggak suka, meskipun dia nggak senang, meskipun itu berbeda dengan isi hati gitu. Tapi demi diterima oleh circle, lagi-lagi circle ini lingkungan terpenting kedua, maka dia lakukan hal itu gitu sama si anak remaja ini demi untuk bisa diterima. Karena lingkungan pertemanan ini lingkungan yang dahsyat pada masa atau fase kehidupan di remaja ini. Jadi nggak sepele kalau misalnya kita ngedengar aku takut ditolak, itu bukan ucapan sekedar di bibir gitu, tapi jauh lebih dalam dari itu ada dinamika psikologis yang cukup berat gitu ya. Dia ketakutan dan kecemasan ini perlu ditanggapi dengan tepat gitu sebetulnya. Jadi jangan sampai mereka juga ngerasa down, tapi juga kehilangan identitas diri. Maka apa yang harus dibantu nih gitu sama remaja.
1: Oke. Ini kan juga sekarang kan Kak lagi marak-maraknya bullying juga ya ini ya. Dan terjadi juga di lingkungan kita lah kita bilang Kak. Ini jangan kita bilang siapapun itu ya. Maksudnya itu juga marak-marak bullying dan itu kan juga salah satu cara kita agar memprotektif diri nih Kak nih ya. Nah, ada nggak sih nih cara-cara kita untuk menghindar atau menahan diri agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik nih Kak? Karena mungkin anak-anak di zaman sekarang ini kan gara-gara nggak mau dikawan tadi ya, jadinya kayak ih takut nggak dikawan nih. Gimana nih cara kita menghindar dan meyakinkan diri kita sendiri nih supaya kita itu terhindar dari hal-hal buruk dan kita percaya sama diri kita sendiri nih Kak?
2: Nah, sebenarnya prosesnya itu panjang ya kalau untuk remaja ya. Karena tadi tuh konformiti, rasa ingin menjadi sama gitu ya. Misal ada kawannya beli tas warna dan model yang lagi in gitu. Untuk anak perempuan itu nggak boleh nggak beli gitu. Atau anak lelaki sekitarnya gitu ya, teman-temannya pakai iPhone gitu. Maka atau motor yang ninja yang lagi in gitu, maka buat mereka kayaknya kalau nggak beli itu ya memalukan, maka harus berupaya beli gitu.
1: Memaksa gitu ya.
2: Iya, kadang sama orang tua akhirnya membentak, memaksa gitu ya. Nah, konformiti ini harus dipahami dulu sama anak remaja bahwa tidak harus menjadi sama. Mereka harus berani untuk menjadi berbeda. Mereka harus berani untuk mengambil keputusan yang tidak sama dengan teman-temannya. Nah, untuk menjadi berbeda ini tantangan gitu. Artinya siap dibully, siap diceng-cengin, siap dijauhin, siap nggak diajak lagi gitu ya, hangout gitu. Siap untuk tidak diajak berteman lagi gitu. Padahal kita tahu ini lingkungan yang paling penting ya, kedua terpenting untuk remaja gitu. Maka kalau ditanya kayak tadi pertanyaannya sebenarnya harus apa? Remaja ini harus kenal dulu sama dirinya gitu. Aku berangkat dari keluarga yang seperti apa? Lalu ada penerimaan dalam diri gitu ya. Nah, ini agak sedikit sulit. Kenapa? Karena kemampuan bernalar berpikir anak remaja ini belum sampai kepada pemahaman yang lebih dalam ya, memaknai sesuatu itu lebih dalam seperti orang dewasa. Ya, kadang orang dewasa aja masih sulit menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya gitu ya. Tapi seiring waktu kalau ada pendampingan, ada teman yang bisa memberikan masukan positif, ya setidaknya mereka akan mampu gitu untuk mengubah cara berpikir dan mudah menerima dan memaknai. Pada remaja ini PR gitu.
1: Yep.
2: Gitu. Jadi mereka prosesnya panjang. Ada beberapa anak yang dilahirkan tidak dengan kondisi yang katakanlah beruntung ya, yep, seperti teman-teman yang minta apa langsung ada, minta apa langsung ada. Nah mereka walaupun paham kondisinya, tapi dalam hatinya mereka tetap ada perasaan sedih dan aku gini ya gitu, tetap ada.
1: Iya, hanya jadi saja, ada membandingkan diri juga di situ ya kak ya.
2: Ya betul. Nah, tapi ya gitu ya, itu proses gitu. Nanti seiring perjalanan dengan pemahamannya tentang apapun ya, terkait juga dengan kematangan berpikir, ditambah usia, kemampuan berpikir juga bertambah, ada pendampingan yang baik, terus tidak selalu mendapatkan kondisi yang tidak beruntung tadi, ada imbang-imbang lah orang tua bisa mengerti gitu ya. Mereka akan belajar menerima untuk oh akhirnya kayak gini ya, itu pelan-pelan sih Bu, itu pelan-pelan.
1: Iya, apalagi zaman sekarang kan digital itu juga sangat berpengaruh ya kak ya, karena banyak ini kan juga kayak kita kalau misalnya lihat orang posting ini kita juga pengen posting ini, lihat orang posting makanan kita pengen posting makanan, lihat orang pengen posting apa namanya liburan kita pasti liburan. Nah jadi ada ajang-ajang perbandingan diri ya, itu gimana tuh kak pengaruh media sosial terhadap lingkungan dan terhadap diri juga dan terhadap perbandingan diri itu gimana nih kak?
2: Betul, masya Allah itu juga ya benar kak. Jadi media sosial ini dia pengaruhnya luar biasa ya pada anak remaja. Ada istilah FOMO kan, dia nggak mau ketinggalan gitu kan, ketinggalan momen. Oh dia foto di ini pohon yang hari itu sempat viral tuh,
1: iya, benar.
2: Kayak di keju tuh kan buru-buru kesana gitu foto. Kayaknya kalau nggak foto kesana itu belum ikut tren,
1: belum gitu, sah kan? Gitu, belum sah.
2: Belum sah, betul. Jadi lagi-lagi nih kembali kepada tadi, berani nggak ngambil keputusan untuk menjadi berbeda? Berani enggak untuk tidak ikut-ikutan? Kalaupun misalnya mau ikut-ikutan, dia punya niatan yang seperti apa? Niatnya ikut-ikutan atau memang aku ingin di sana gitu. Aku nyaman, aku enggak nyaman. Artinya dia tahu kebutuhannya, bukan untuk ikut-ikutan gitu ya. Nah, di media sosial ini kan ini gawat nih. Kalau anak remaja masih belum memiliki kemampuan untuk diri karena masih FOMO tadi, ini bisa jadi budak like, nyari jempol.
1: Okay.
2: Kalau nggak ada jempolnya, dia untuk gimana caranya biar gue dapet jempol. Jadi dia akan ngupayain tuh sampai beli-beli apa gitu ya, ornamen misalnya di kamar atau apapun, meja, kursi yang sesuai ya, viral lagi rame dan agar hanya dapat like gitu. Nah ini sebenarnya perlu juga anak remaja ditemenin untuk bisa mengerti bahwa kamu enggak harus selalu seperti itunya sih gitu ya. Biasanya yang butuh jempol like ini karena memang mereka tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan penerimaan gitu ya, sehingga ada kritis dalam dirinya untuk mencari pujian atau penerimaan. Itu ada kak, jadi ketika dia enggak dapat jempol itu stres.
1: Kayak haus validasi terus ya kak ya.
2: Betul, dia minta divalidasi bahwa aku keren, aku cantik, aku glamor, aku cerdas, aku dan lain sebagainya. Itu
1: kembali ke kepercayaan diri juga di diri sendiri ya kak ya.
2: Betul, tadi kan karena ingin diterima circle, atau mungkin dia juga sering diabaikan di keluarga, tidak mendapatkan penerimaan ya, pujian, perhatian, larinya ke sana gitu.

0: Iya, ini harusnya nih teman-teman perdua nih kurang-kurangin juga di sini main medsos ya. Kayaknya kalau kita nggak terlalu melihat medsos, kita akan tenang aja hidupnya. Jadi nggak lihat-lihat kehidupan orang lain ya kak ya. Dikurang-kurangi gitu. Atau gimana?
1: Kurang-kurangin. Kalau pada remaja kata kurang-kurangin terus tujuannya seperti kayaknya nggak masuk deh. Iya. Kecuali kita nih yang pernah hidup tanpa medsos, belum ada medsos, itu kita tahu bahwa oh ini manfaatnya, oh ini yang aku rasain nyamannya gitu ya. Tapi kalau untuk hari ini medsos itu luar biasa memang menjadi distraksi yang amat mempengaruhi gitu ya kehidupan remaja. Cuman memang tadi pendampingan sih, jadi anak-anak remaja ini harus di-ngertiin gitu, fase mereka itu unik gitu. Jadi ya ditemenin, kalau memang harus bermedsos berarti harus ada orang dewasa yang memberikan pemahaman dulu nih di awal bahwa ini HP mama yang beli gitu ya, mama masih punya tanggung jawab dan hak untuk mengatasi kamu, membatasi, mengontrol. Jadi boleh medsos, tapi misalnya gitu ya, berapa lama atau untuk kepentingan apa gitu. Selebihnya penuhi dengan kegiatan yang memang anak suka. Kalau misalnya dilarang medsos doang, tapi nggak ada peralihan aktivitas atau kegiatan yang lain, sulit gitu. Jadi harus mau lihat, oh kebutuhan anak gue apa nih selain medsos nih, oh lesnya apa gitu ya, ikut komunitas apa misalnya gitu. Lihat potensinya, jadi pelan-pelan bisa.
0: Oke, kak kalau misalnya nih, mungkin teman-teman juga udah pada kayak, kami juga mau percaya diri kali, kami juga udah berusaha nih mau pede, kami juga udah berusaha meninggalkan lingkungan-lingkungan nih, tapi susah kali rasanya itu. Nah, gimana sih kak nih caranya untuk membangun kepercayaan diri sendiri supaya kami nggak ikut FOMO, tapi nggak bisa kak, kami udah coba kak. Kira-kira apa yang harus kami kurangi kak? Apa kami harus kurang makan nasi? Atau kami kurang kurangin tidur, gimana nih kak supaya kami tidak mengikut-ngikut FOMO, tidak ikut-ikut teman-teman yang bully-bullyin, tidak ikut hal-hal yang dilarang sama agama, tapi kami harus percaya diri. Tapi susah kak, itu seperti apa?
1: Iya betul, ini anak-anak remaja yang menyadari ini ya, gitu. Aku nggak mau ikut-ikutan, aku capek, harus gini, harus gitu, pura-pura lelah, tahu misalnya gitu ya.
0: Tapi udah ikut.
1: Ini keren. Kau udah ikut.
0: Sempat ikut.
1: Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Jadi memang ini keren ya, anak-anak remaja yang punya pikiran seperti ini tuh keren sebenarnya. Cuman ya siap-siap, mereka tidak akan banyak punya kawan yang ya segimana anak yang masih ikut ke sana, ikut ke sini, ikut gitu ya. Jadi untuk anak-anak yang seperti ini dah, kalau berpikiran seperti itu tuh keren gitu ya. Jadi memang lagi-lagi kemampuan untuk meregulasi diri pada anak remaja ini perlu ditemenin. Jadi dia tahu nih mana yang perlu diikutin, mana yang enggak gitu ya. Dan dia tahu bahwa semua ajakan kawan ada yang memang perlu diikutin, ada yang tidak gitu. Mereka sebenarnya di antara anak-anak ini ngerasa aku juga pengen jadi diriku sendiri gitu. Tapi gimana ya caranya gitu kan, aku kan takut dijauhi. Nah maka kenali dulu diri, nilai diri di keluarga seperti apa gitu ya. Dan berani, harus mau nggak mau harus berani untuk mengambil langkah sendiri dan fokusnya pada hal yang lain. Apa misalnya prestasi, ya udah fokus dulu sama kegiatan-kegiatan yang bisa bikin diri ini berkembang, bertumbuh gitu dalam aktivitas-aktivitas yang bikin kita itu makin kece, makin keren gitu. Nah itu biasanya teralihkan sih, makanya penting untuk kenali potensi diri. Gue sukanya di mana gitu. Oh basket nih, udah ikut misalnya komunitas basket, udah fokus di situ gitu ya. Daripada kita asik scrolling berjam-jam, capek ya, bilangnya istirahat, tapi kalau megang HP ya nggak istirahat juga gitu. Jadi emang itu proses sih. Kalau ada anak-anak remaja yang ngomong dan nanya kayak gitu, itu butuh disambut, ditemenin, harus dikasih wadah gitu ya.
0: Oke, berarti memang sebenarnya kalau kita udah mulai niat dari diri sendiri aja itu juga sudah termasuk hal yang hebat ya kak ya?
1: Iya, betul. Iya, sangat. Jadi lingkungan yang harusnya mereka temukan adalah lingkungan-lingkungan yang membuat mereka bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi diri itu tidak terlalu larut dengan kondisi apa tadi, conformity ya, konformitas untuk menjadi sama gitu.
0: Oke, kalau nah ini kita kalau ngebahas diri sendiri, nah tadi udah bahas diri sendiri, kemudian peran keluarga nih Kak, ada nggak sih peran keluarga itu sangat berpengaruh, atau memang sebenarnya keluarga ya yang penting anaknya happy, yang penting anaknya sehat udah gitu, atau memang peran keluarga itu sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak sehingga anak bisa lebih percaya diri, atau memang membiarkan anak untuk tumbuh sendiri dengan kapasitas yang dia miliki, itu seperti apakah kalau peran keluarga dan orang tua lah ya khususnya ya untuk anak-anak remaja yang mungkin sedang mencari jati diri ini Kak?
1: Iya betul. Jadi lingkungan pertama itu memang keluarga ya. Setiap permasalahan yang hari ini muncul, kalau kita mau cari kilas baliknya, benang merahnya, itu pasti dari keluarga. Jadi penting sekali kehadiran orang-orang dewasa yang bijaksana, orang-orang dewasa yang paham kebutuhan anak-anak remaja, fasenya gitu ya, untuk bisa mewadahi, memfasilitasi agar anak-anak ini enggak salah jalan, anak-anak ini tidak salah pilih kawan ya, tidak salah pergaulan dan lain sebagainya. Jadi memang sangat amat penting sekali orang tua ini untuk hadir untuk anak-anak ini. Hadir itu bukan hanya oh iya kamu di samping kanan aku, oh aku di samping kiri, kamu itu hadir gitu ya. Bukan itu juga, tapi lebih daripada itu. Ketahui potensinya. Oh, anakku suka di apa nih? Bikin buku atau suka baca novel, gitu ya. Fasilitasi. Oh, anakku kok sering main Lego, tapi dia suka membagi warna ya. Yang panjang-panjang, warna merah-merah, biru-biru. Kemana nih? Ah, udah mulai cari tahu kemana nih ininya. Arahnya nih, apa robotika, atau codingkah, dan lain sebagainya. Berikan banyak aktivitas. Jadi anak-anak itu mencicipi lah ya, di mana aktivitas kira-kira yang dia suka. Nanti lihat lagi, oh ternyata ini nggak suka, oh yang ini dia suka. Kita bantu lagi dan sebagainya. Jadi saya gini ya, agak sedikit sedih gitu ketika kita melihat orang tua ini berpikiran ya udah nanti juga dia tumbuh sendiri, yang penting kita kasih makan, nanti tinggi sendiri, gede sendiri.
0: Pilihan dia sendiri, dia udah gede gitu.
1: Iya, pilihan dia sendiri lah. Pulang malam berkawan sama siapa, geber-geber motor, Hondanya diganti, itu knalpot dan lain sebagainya. Kayaknya kok kendali orang tuanya lemah sekali gitu. Mereka benar-benar hadir untuk anak-anaknya gitu ya. Apakah mereka juga memahami pesan Allah gitu ya, bahwa ada dalam Quran itu dialog antara

0: gitu ya. Nah, ganti knalpot itulah sampai yang sakit telinga kita geber-geber di tengah jalan itu kan. Bukan bukan apa ya, perilaku yang membumi ya, bukan perilaku yang ya itulah, karena anak-anak ini juga masih butuh bantuan ya, maka orang tua perlu hadir. Kalau sebenarnya tadi memahami pesan-pesan agama ya, kalau kita meneladani Al-Quran dari ayat itu aja, mungkin kita tidak akan izinkan anak kita untuk ganti knalpot dengan knalpot yang meraung-raung, karena jujur kak, saya pernah di jalan dan itu sakit sekali telinga saya. Rasanya pengen datang terus, pengen adik, coba adik aja sendiri yang dengerin ya, gimana rasanya gitu.
1: Aduh, jadi memang benar ya, peran keluarga itu sangat penting nih teman Produa. Jadi jangan membiarkan kita itu tumbuh dengan sendirinya, tapi dirangkul sama-sama ya kak ya.
0: Betul, harus orang tua harus datang, harus hadir, tapi gak cuma ibu atau cuma ayah, enggak. Nah ini PR lagi nih kak. Tugas, iya benar. Indonesia itu kan katanya fatherless country.
1: Oh
0: ya.
1: Itu benar sekali.
0: Ayahnya ada, secara fisik ada, tapi perannya yang nggak ada. Mungkin si ayah bingung, apaan sih peran aku? Nah makanya nggak jalan tuh. Karena kalau di rumah menjadikan anak laki-laki atau perempuan, anak-anak yang tangguh, yang berani, bernyali, kuat, sopan santun, itu ayah sebenarnya yang membentuk sejak awal. Tapi ayah bingung, gue ngapain sih jadi ayah, peran gue apa, gitu ya.
1: Jadi apa antar sekolah aja nih, antar sekolah aja, antar jemput, antar jemput.
0: Antar sekolah, antar jemput, antar nasi, antar ngantar ngaji.
1: Ada itu aja perannya.
0: Ada enggak, Kak? Ya lebih dari itu, Kak.
1: Iya, berarti ini kita juga harus sama-sama lebih belajar lagi ya nih. Oke kak, nanti kita akan balik lagi, tapi setelah lagu ini ya, kita break dulu sejenak. Ini mungkin teman Produa. Jadi jangan kemana-mana teman Produa, tetap stay barengan aku nih di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilma Arsy di 90,6 FM, teman terbaik kamu. Masih di OSI teman Pro 2, obrolan seru santai islami. Waduh, masih semangat ya kak ya. Masih happy dong kita nih teman Pro 2 untuk ngebahas hari ini tentang bagaimana ya menjaga diri sendiri dan juga jangan sampai kehilangan jati diri kita sendiri ya kak ya. Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2. Nah, ada gak sih atau bagaimana Islam itu mengajarkan kita ya, atau membuat kita menjadi remaja tapi kita itu tidak merasa kalau kita itu kayak banyak larangannya, banyak tantangannya, atau banyak kayak gak boleh ini, gak boleh itu, tapi kita tetap menjadi remaja yang mengikuti ajaran dari Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti apa kak?
2: Baik, Masya Allah, ini tantangan hari ini ya. Ini tantangan zaman now nih, gimana?
1: zaman now
2: Kalau zaman dulu, anak-anak itu untuk diarahin sholat, misalnya hal-hal yang terkait dengan melakukan aktivitas ibadah gitu ya, itu kan mau gak mau, mereka itu harus ikut gitu, kalau zaman-zaman dulu ya, karena si zaman si jadi emak tuh gampang mukul, gampang nyubit gitu kan, anak takut gitu. Tapi dengan cara itu, walaupun terpaksa, mereka kan akhirnya terbiasa lama-lama ada makna yang dikasih dan hidup gitu ya dalam jiwa. Nah kalau hari ini banyak anak-anak yang juga ternyata, maaf nih izin, sekolah di sekolah agama misalnya.

0: pacaran lah, nggak boleh suka-sukaan lah gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ini butuh pendampingan sekali dari orang tua agar mereka tidak salah paham tentang agama. Saya dapat kasus, Kak, anak remaja pindah agama gara-gara dia merasa Islam itu berat. Ini bahaya kalau udah ada yang sampai berpikiran begini ya, usia 20-an ke atas. Ini merasa bahwa Islam itu berat banget sih, suruh sholat aja 5 hari, 5 hari, 5 kali waktu. Sehari. 5 waktu, belum lagi yang lain-lain gitu ya. Kayaknya dia memilih, Kak, memang bukan di Banda ya, tapi ini fenomena yang kalau tidak kita bijak dan hati-hati, maka bisa jadi anak-anak remaja kita ini ya nggak yakin dan percaya dengan agama itu sendiri gitu. Karena apa? Ngapain sih diurus urusan orang gitu ya, orang mau pacaran juga agama pakai nyuruh-nyuruh gitu ya, ngelarang-larang misalnya gitu dan sebagainya. Ini ada peran sih dari orang tua untuk bisa menyampaikan pesan agama ini dengan soft, dengan baik, dengan lembut. Dalam Al-Quran diajarin itu cara berkomunikasi dengan anak-anak. Ya, ada qaulan sadida, qaulan karima, qaulan lainan. Jadi anak itu dihormatin, anak itu dihargain, pesan itu jelas disampaikan, bukan untuk menjatuhkan nilai dirinya, tapi untuk menaikkan harkatnya malah gitu ya, harkat dirinya gitu di hadapan Allah. Pahamkan dulu bahwa Allah itu maha kasih, maha sayang, maha cinta. Jadi kalau itu belum sampai, pemahaman itu belum sampai, ya mereka ya nggak mau nurut, nggak mau patuh gitu kan. Emang lagi-lagi pendampingan, Kak. Jadi orang tua perlu pulang ya ke rumah untuk bisa nemenin anak-anaknya. Jangan sampai nanti citra keimanannya rusak, Kak. Jadi ada anak yang terbiasa menghafal dari kecil, padahal dari kecil itu bukan nggak boleh ya, cara mungkin yang dilihat biar dia nggak bosen gitu kan. Ternyata pas SMP 100% Kak berubah, dia lebih senang game ke HP dan lain sebagainya karena ngerasa capek dan bosan. Orang tua taunya marah, ngomel, kenapa anak gue kayak gini gitu-gitu kan. Tapi nggak paham ternyata anaknya bosan, kasih aja dulu izin sebentar, dia lagi menikmati apa yang selama ini mungkin dia tidak menikmati gitu kan. Jadi nanti tarik lagi pelan-pelan, ayo dan sebagainya. Jadi kalau kadung dia udah bosan, emak bapaknya suka taunya marah dan itu gampang patah fitrahnya, bahkan dia bisa lari. Ya, ada orang dewasa yang kita tahu yang dia bilang, saya nggak suka dengar azan. Bahaya kan?
1: Waduh.
0: Apa yang terjadi itu?
1: Aduh, itu seperti apa tuh, Kak? Waduh, ini baru pertama loh. Ada yang sampai baru seperti itu dengar. Ya?
0: Iya, jadi dia nggak suka dengar suara azan. Jadi kalau kami gitu melihatnya dari sisi psikoanalis ya, mencari masa lalu gitu, menduga gitu ya. Pasti ada kaitannya dengan pola pengasuhan yang membuat anak ini jadi sebenarnya bukan benci sama azannya, tapi nggak suka dengan cara orang tua ya untuk mengingatkan sholat ketika sudah azan. Ini
1: jadi ada bawa kayak trauma tersendiri gitu ya, Kak ya.
0: Iya, marah sama orang tuanya mungkin lagi tidur atau lagi capek lelah udah azan, ayo cepet dong gitu-gitu ya, kalau enggak dihukum dan sebagainya. Itu tertanam pengalaman tidak menyenangkan, sehingga asosiasinya ketika bunyi azan dia teringat perlakuan orang tua. Tapi yang dia sebut adalah, saya enggak suka dengan azan. Kenapa? Nah ini kenapanya, karena di balik itu ada pengalaman yang tidak menyenangkan di saat azan yang dia terima dari orang tua. Nah, jadi maka anak remaja ini kita harus pahami dulu fasenya, kebutuhannya, ya termasuk di dalamnya juga ada udah mulai suka-sukaan nih. Kalau suka-sukaan itu memang kalau dalam psikologi perkembangan itu adalah tugas perkembangan mereka, karena mereka sudah mulai puber, hormonnya, sukaan. Jadi dipahami, jangan sampai rasa suka ini patah gara-gara dalil istilahnya la taqrabuz zina gitu ya. Bukan soal itu, tapi bagaimana orang tua mengenalkan rasa suka bahwa itu juga adalah fitrah. Allah kasih nak, nggak apa-apa. Tapi apa yang harus kamu lakukan dan bagaimana mengelolanya agar tidak sampai ke perilaku yang Allah nggak ridhoi. Jadi lagi-lagi orang tua termasuk juga

0: kayak mana biar anak-anak nggak ngerasa Islam berat banget ya, banyak banget sih larangan ini itu. Itu
1: Kebanyakan
0: pendekatan
1: ininya,
0: dari orang
1: aturannya
0: tua.
1: gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Benar-benar.
0: Kurang lebih gitu.
1: Nah, kalau misalnya nih anak-anak yang zaman sekarang itu ya, kalau misalnya kita, kalau apa namanya istilahnya itu coba-coba. Nah, banyak anak-anak yang sebenarnya dia tahu bahwasannya narkotika itu dilarang, kemudian dia tahu nih bahwasannya alkohol itu dilarang, kemudian juga judi juga mereka tahu nih sebenarnya dilarang. Nah, istilah coba-coba ini nih yang bikin anak-anak jadi terjerumus nih, Kak. Karena mungkin malah coba ajalah sekali nanti ketagihan gitu. Nah, misalnya kayak alkohol, narkoba, kemudian judol. Nah, judol ini juga sekarang lagi marak-marak, anak SMP juga main judol nih, Kak nih. Dikarenakan coba-coba. Nah, itu seperti apa nih, Kak, istilah coba-coba? Atau mungkin ada nih dari tips dari Kakak nih buat tidak bisa terjerumus dengan hal coba dulu. Itu seperti apa nih, Kak?
0: Ya, ini pertanyaan berat ya. Saya lagi ujian di
1: sana. Lagi ujian gitu ya.
0: Jadi kalau dalam psikologi perkembangan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan kognitif remaja, itu ada namanya atau istilahnya fabel pribadi. Fabel pribadi. Jadi anak-anak usia remaja itu cenderung merasa dirinya itu terlindungi ya. Terlindungi dari hal-hal yang mungkin buruk terjadi ya. Jadi ada kepercayaan terhadap diri sendiri bahwa misalnya ketika dia coba-coba narkoba, gue gak akan kecanduan kok kalau nyoba sekali gitu. Padahal kita tahu narkoba itu punya efek candu. Gitu ya. Kalau gue lompat dari atas ini ke bawah kayaknya bakal aman aja, gak akan ada yang terjadi apa-apa, maka lompatlah dia. Gitu ya. Nah, jadi terkait dengan kematian remaja, anak-anak ini juga ada kaitannya dengan sifat impulsif ya. Jadi rasa penasaran, pingin tahunya itu dia analisa bukan dengan mengamati tapi nyobain langsung gitu. Sama kayak naik Honda tuh di jalan yang apa tuh namanya, jumping ngebut. Ya kan, biasanya anak-anak remaja tuh yang remaja tanggung tuh yang ngebut di jalan terus jumping gitu. Karena mereka memang merasa, ya aku gak akan jatuh, aku gak akan kecelakaan gitu. Itu namanya faktor pribadi. Nah, itu perkembangan kognitif sebetulnya, kemampuan mengelola diri, memahami lingkungan, memahami konsekuensi gitu. Itu lagi berkembang gitu. Lagi-lagi butuh pendampingan ya. Jadi kalau yang coba-coba ini bisa jadi masuk ke fase itu ya. Fase merasa bahwa aku nggak akan apa-apa kok, aku aman-aman aja. Jadi dia mencoba itu karena dari rasa penasaran, bukan mengamati orang yang udah main terus kayak mana, kayak enggak, tapi dia langsung terjun, langsung jalan gitu ya. Nah, ini salah, tapi untuk remaja ya, kalau saya pribadi ya, izinkan anak berbuat salah. Kesalahan itu adalah salah satu cara mereka belajar sebetulnya. Maka orang tua kembali, benar, orang tua yang benar-benar harus hadir, datang untuk mereka kembaliin lagi lah pemahaman mereka tentang coba-coba, kamu itu lagi fase apa. Oke, udah tahu ya, udah, terus maunya apa sekarang, boleh loh keluar, mau cobain apa lagi, udah tahu, oke, udah, yuk kita sekarang keluar dari lingkaran ini gitu. Karena kesalahan itu bukan identitas diri ya. Jadi kesalahan itu adalah satu pelajaran yang kita bisa keluar kok dari situ, dan kita bisa perbaiki itu sehingga itu tidak menjadi kayak tadi ya, bukan identitas diri kita gitu. Itu kurang lebih ya.
1: Iya, berarti kalau misalnya coba-coba di remaja kayaknya udah hapus ya kata-kata coba-coba ya, teman pro 2 ya. jangan lagi dicoba-coba ya, niatnya itu ya.
0: Betul. Jadi ada juga sih rumus ini kita sebut pertama itu teman-teman itu pause, think and choose. Jadi teman-teman yang mau coba-coba ini jangan langsung terjun ya, tapi berhenti dulu sebentar gitu ya. perhatiin orang-orang ini apa, kenapa, manfaatnya gimana. Karena kebanyakan kan hal-hal yang menggiurkan yang mereka lihat, makanya mereka mau coba kan. Oh, dapat duit gitu kan, awal-awal kalau yang judul, oh dapat nih uang sekian dan lain sebagainya misalnya. Oh, gaul nih kalau pakai ini dan lain sebagainya. Nah, itu please pause dulu deh. Jadi berhenti dulu, berpikir sebentar, habis itu think, pikirkan dan tanyakan ke diri, ini sebenarnya apa nih, bagus nggak kalau aku lakukan ini, gitu ya, apa nih manfaat dan ruginya misalnya. Baru pilih tindakannya, oh aku ikut, oh enggak, aku enggak ikut. Jadi ini bisa dipakai nih kalau teman-teman yang mau coba-coba, pakai ini deh, rumus ini dulu ya. Jadi berhenti dulu, pause, diam dulu, perhatikan gitu ya, lalu think, pikirkan apa baik buruknya gitu ya, baru choose, pilih, oh oke, okay, I'm in, oh enggak, aku enggak ikut, dan sebagainya. Yeah. Ini bisa dicoba.
1: Oke, okay. Berarti memang kata-kata coba-coba udah tuh teman pro 2, jadi jangan ada ya, bahkan di ilmu psikologi aja tuh juga dijelasin ya kak ya, tentang coba-coba itu ya.
0: Ya memang fase mereka itu fase coba-coba kak, penasaran, habis, cuma penasarannya itu nggak mengamati, tapi yeah, langsung terjun. Nah, ini yang bahayanya, iya. Maka pakai rumus ini boleh lah buat nahan diri ya, biar nggak langsung terjun.
1: Aduh, oke, okay. Ini kak, ini karena juga udah mau di jam 5 ya kak ya, boleh dong ke teman pro 2 tipsnya untuk menjadi diri sendiri, menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian gimana sih caranya agar kedepannya itu juga anak-anak remaja sekarang, Gen Z terutama yaitu, bisa lebih berkembang menjadi lebih baik lagi. Boleh dong kak tipsnya dari kakak personal deh.
0: Iya, sedikit aja ya. Jadi memang pertama sekali adalah kalau untuk anak remaja ya, teman-teman remaja, bekal yang perlu diberikan kepada teman-teman adalah teman-teman mampu mengenal diri sendiri dulu, terus mampu juga memegang kendali atas diri sendiri ya. Jadi disukai sama semua orang itu memang menyenangkan, tapi kalau harus kehilangan diri sendiri itu kayaknya harus dievaluasi lagi deh, gitu ya. Jadi beranilah untuk mengambil jalan yang berbeda, penuhi diri dengan potensi, kembangkan dia dan menjadi hebat di situ, gitu ya. Sehingga teman-teman juga kedepannya tidak akan menyesal ya, sehingga baru sadar, gue baru sadar nih kok gue telat banget gitu ya. Nah itu gak ada gitu ya. Dan jangan bersedih, setiap proses itu Allah temanin kita. Setiap apapun yang mungkin orang gak tahu, Allah tahu gitu, dan dia akan bimbing kita. Jadi teman-teman silakan beranikan diri untuk memilih jalan yang berbeda, dan juga kuasai banyak bidang ya, fokus pada itu dan bahagialah. Waduh, gitu ya, mungkin itu sedikit.
1: Waduh, jadi kalau misalnya kata terakhir berbahagialah ya, itu yang paling penting ya kak ya.
0: harus
1: bahagia ya. Kalau nggak bahagia ini juga susah ngejalanin hari-hari ya kak ya.
0: Aduh ya Allah, kalau nggak bahagia itu pokoknya harus bahagia. Ya.
1: Aduh, kalau zaman anak SMA sekarang kalau Mbak disuruh bahagia memang mereka bahagia semua nih. Apalagi zamannya modern ya Kak ya, papa scrolling gitu.
0: Oh.
1: Check out ya.
0: Beda zaman ya. Betul.
1: Dulu zaman dulu kan kita enggak ada check outan, sekarang kan udah check out. Kak, itu juga udah bahagia.
0: Betul, nungguin paket itu, aduh bahagia sekali, gak paket kapan datang.
1: Aduh, makasih banyak kakak, sehat-sehat terus.
0: Terima kasih Kak Ilma.
1: Waduh, sama-sama. Ini semoga kakak berkah ya. Besok kita bakalan jumpa next time lagi dengan tema-tema yang lebih-lebih menjerumus lagi nih kak ya. Lebih intisari lagi.
0: Insya Allah.
1: Halo, terima kasih banyak buat teman Prodo yang udah dengerin kita dari tadi, dan yang belum subscribe YouTube channel kita, karena juga kita live di YouTube channel di RRI Banda Aceh. Jadi jangan lupa subscribe, di like ya, dan di sharing juga untuk teman-teman juga. Dan buat kamu yang belum download aplikasi kita, langsung aja segera download di RRI Digital ya. Terima kasih banyak teman Pro 2, kakak juga terima kasih banyak. Langsung aja aku Ilma Arsi pamit. Kak,
0: hayya Il pamit.
1: Iya. Assalamualaikum. Kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produwe itu dia Nabila Takia Cegil. Teman Produwe gak kerasa di jam 17:48 waktu Indonesia Barat. Waduh teman Produwe, kalau kita lihat cuaca di kota Banda Aceh untuk edisi hari ini cukup panas, apalagi di sore hari. Jadi benar-benar sunscreen itu sangat mempengaruhi ya kualitas kulit kamu teman Produwe. Jadi jangan pernah lupa untuk pakai sunscreen ya, jangan di skip ya setiap harinya teman Produwe. Dan next kita masih banyak lagu-lagu yang bakal kita puterin buat kamu nih teman Produwe. Dan pastinya di sore ceria aku nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti ya. Ada lagunya dari Yoman Paul teman Produwe, ini salah satu lagu favorit yang paling aku suka ya. Jadi setiap aku siaran pasti aku selipin nih lagunya Yoman Paul teman Produwe, Alunan Mimpi, untuk menemani sore ceria kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Malam Pro 2 gak kerasa udah di jam 18:29 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi teman Pro 2, sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18:36 waktu Indonesia Barat teman Pro 2.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Minta ampun aku.

0: Ya baik, teman berdua, saatnya kita ikuti Halaqah Maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna 'uluman yanfa'una. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-shawab. Allahumma waffiqna li isabatis shawab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Terima kasih pada pengurusi yang telah memberi amanah kepada saya untuk menyampai sedikit tausiah. Di samping kita menunggu-nunggu masa untuk mengerjakan salat Isya pada malam ini, marilah sama-sama kita memuji syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita sebahagian sedikit lagi daripada umur yang boleh kita hidup di dunia yang sementara ini. Dunia yang banyak dengan bagai-bagai ujian, khususnya dunia yang dimakrufkan, yang diketahuikan dengan zaman mutaakhir yang kita ada pada hari ini, di mana di zaman yang mutaakhir ini para-para sahabat dan para-para salafus soleh mereka sangat takut dan mereka mendoakan supaya mereka tidak hidup sampai ke zaman yang kita ada pada hari ini. Kerana di zaman yang kita ada pada hari ini, sekurang-kurangnya Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan di atas bumi-Nya yang mulia ini empat perkara yang Allah menghilangkan. Di antara lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan al-barakata fil ardi, keberkahan ataupun keberkatan yang ada di permukaan bumi ini. Yarfa'ullahu al-barakata fil ardi, Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan keberkahan ataupun keberkatan yang ada di dalam bumi. Dan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'ullahu rahmata fil qulub, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatkan dan menghilangkan sifat kasih sayang yang ada pada segala hati-hati hamba-Nya. Dan yang ketiga, yarfa'ullahu al-adla minal hukam, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatkan sifat keadilan yang ada di para-para pahukum, yang ada di para-para hakim. Manakala yang keempat, yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatkan sifat malu daripada golongan perempuan. Masya Allah, kalau diperhatikan, semua empat perkara ini dapat kita lihat dengan matanya dan dapat kita dengar dengan telinganya. Oleh yang demikian, sama-samalah kita bermuhasabah dan kita selalu mengirimkan diri kita supaya dikawal dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, hadirat yang dihormati sekalian, dalam kehidupan kita, dalam satu minggu, kita adakan satu hari di dalam satu minggu yang dikatakan Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Dan bila kita ada satu hari di dalam satu minggu yang dikatakan Sayyidul Ayyam, iaitulah hari Jumaat, yang kita akan menuhinya pada besok hari. Dan ulama telah membuat satu kaedah, hari Jumaat merupakan Sayyidul Ayyam Asalatan, dan malam Jumaat juga yang dikatakan Sayyidul Layali Tabi'an ataupun Taba'an, malam Jumaat juga yang dikatakan penghulu bagi segala malam di dalam satu minggu. Kerana malam dalam pandangan Islam kita, dia mengikut bagi hari. Oleh yang demikian, para ulama telah menentukan kepada kita beberapa wazifah untuk kita mengamalkan dan kita melaksanakan pada malam Jumaat ini. Di antara lain, pada malam Jumaat ini juga disuruhkan kita dengan secara sunat bahawa kita memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat menghampiri baginda demi untuk kita mendapat terima syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Dan yang kedua, perkara yang digalakkan bagi kita untuk kita melaksanakan dan menggerejakan pada malam Jumaat juga, iaitulah kita disuruh dengan membaca Suratul Kahfi. Pada malam Jumaat kita baca Suratul Kahfi. Datang pada satu riwayat, sesiapa yang membaca Suratul Kahfi pada hari Jumaat, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepadanya nur yang boleh menyinarinya daripada jemaat ke satu jemaat yang lain. Kita dah maklum bahwasanya disebutkan hari Jumaat ay bitariqil ashalah, tetapi boleh kita baca juga pada malam Jumaat bitariqit tabaiyah, dengan jalan ikutan bagi hari Jumaat. Oleh kerana itu, kita digalakkan supaya kita membaca Suratul Kahfi pada hari Jumaat dan juga pada malamnya. Ini dikatakan wazifah, satu amalan yang telah ditetapkan oleh para ulama kita untuk kita mengamalkan. Satu, kita banyakkanlah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, dan yang keduanya kita istiqamah, kita tetapkan membaca Suratul Kahfi pada malam Jumaat. Dan di sana ada lagi beberapa amalan-amalan yang ditututkan kita amalkan dan mengerjakan pada malam Jumaat. Para hadirin yang dihormati sekalian, di antara perkara-perkara yang digalakkan kepada kita, khususnya umat Islam, bahawa kita kerjakan di hari Jumaat, para ulama menyebutkan ada 3 kelebihan. Di antaranya 3 kelebihan yang dikhususkan untuk hari Jumaat. 1, hari Jumaat ini merupakan hari yang dikatakan hari untuk takfiruz zunub, untuk Allah Subhanahu wa taala mengkifaratkan dosa kesalahan kita. Sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis yang berarti, sesiapa sahaja yang mandi pada hari Jumaat dan dia datangkan ke masjid, setelah dia datang ke masjid, dia masuk ke dalam masjid dan dia selalu diam di samping kita masuk ke dalam masjid, disertakan dengan i'tikaf dan diamkan daripada perkataan-perkataan yang tidak berfaedah, perkataan-perkataan yang sia-sia, kita diamkan untuk mendengar dan memerhatikan apa yang dikatakan di dalam khutbah yang disampaikan. Kalau kita boleh buat macam ini, di dalam satu hadis, di dalam satu hadis menyebutkan ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasati ayyam aw kama qala wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diampunkan baginya kesalahan-kesalahan yang telah kita laksanakan di antara jumaat ke jumaat yang lain, yang satu lagi di antara satu jumaat kepada jumaat yang minggu akan datang, dan ditambahkan lagi 3 hari. Berarti seorang hamba Allah berada di dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala paling kurangnya 10 hari. Alhamdulillah, ini pengurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, keutamaan yang ada pada hari Jumaat, ta'azizul ulfati wal wahdah, kita boleh menguatkan hubungan kita, kesatuan kita di antara satu sama lain. Apatah lagi setelah kita hadir untuk solat Jumaat, kita berada di dalam satu barisan, di dalam satu saf yang kita berada di dalam satu barisan, di dalam satu saf inilah perkara yang dikehendaki oleh Islam untuk menggambarkan kesatuan ummah dalam melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak digalakkan supaya berpecah. Umat Islam tidak digalakkan dan tidak disuruhkan supaya kita memfitnahkan di antara satu sama lain. Ini tidaklah daripada amal-amal yang digalakkan oleh Islam. Kerana hasil daripada perpecahan, kita akan ditimpa satu kelemahan, yang mana Islam memerintahkan kita supaya kita membina kekuatan. Apabila kita mempunyai kekuatan, di situ satu nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ialah al-izzah, kehormatan dan kemuliaan. Tapi kalau kita berpecah di antara satu sama lain, maka natijah yang baik khususnya bagi kita umat Islam tidak ada sama sekali. Dan yang ketiga, di antara keutamaan hari Jumaat, iaitu kita boleh dapat pengajaran yang dikatakan pengajaran mingguan yang akan diisikan di dalam khutbah yang disampaikan oleh khatib pada hari Jumaat. Islam menggalakkan, Islam menyuruhkan supaya isi khutbah itu dibaca mengikut keadaan yang berlaku semasa. Khutbah digalakkan supaya kita gunakan isu-isu semasa untuk menyampaikan di dalam khutbah kita. Kerana khutbah ini merupakan pengajaran mingguan bagi umat Islam, khususnya jiran masjid yang selalu hadir untuk solat Jumaat. Itu di antara keutamaan-keutamaan yang bersangkut, yang berkaitan dengan hari Jumaat. Dan satu lagi keistimewaan yang Allah Ta'ala menyebut secara khususan, sebagaimana dalam satu keratan ayat yang dibacakan, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullah la'allakum tuflihun. Wabtahu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala menyebut, apabila kita dah selesai daripada solat Jumaat, fantashiru fil ard, maka hendaklah berhamuran kamu dalam muka bumi Allah ini. Wabtahu min fadlillah, dan halalah kamu tutup daripada limpah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada rezeki-rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu. Dalam keadaan yang demikian, kita tak boleh untuk melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita dalam melaksanakan urusan rezeki kita, sentiasa kita perbanyakkan mengingati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama telah menentukan sekurang-kurang dalam kita melaksanakan mencari rezeki di bumi Allah ini, supaya rezeki kita diberkahi, supaya rezeki kita diberkati, dan supaya rezeki kita jadi wasilah ila ta'ati wal ibadah, jadi wasilah kepada ta'at dan ibadah. Ulama menentukan di antaranya, di samping kita cari rezeki, empat perkara jangan kita kerjakan. Semasa kita berhamuran di dalam muka bumi Allah untuk mencarikan rezeki, kita pasti jaga empat perkara. Satu, kita jangan meninggalkan solat. Sama sekali tak boleh kita tinggal solat semasa kita mencari rezeki di bumi Allah. Dan yang kedua, jangan kita melakukan perzinaan. Manakala yang ketiga, jangan sama sekali kita melibatkan diri kita dengan perkara-perkara yang memabukkan. Dan manakala yang keempat, jangan sama sekali kita melaksanakan dalam urusan mencari rezeki dalam bentukan menipukan orang yang lain. Itu para ulama telah menyebutkan di antara ciri-ciri untuk kita mendapati rezeki yang berkat, di mana rezeki yang berkat ini ialah rezeki yang boleh menolongkan kita dan boleh menguatkan kita untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalaulah rezeki kita banyak memenuhi dalam milik kita, tetapi rezekinya tidak ada keberkatan, tidak ada barakah, maka Imam Malik mengatakan, pada hakikat sebenarnya itu bukanlah rezeki baginya, bal huwa wabalun ala sahibi, bahkan itu perkara merupakan satu bala, satu bebanan di atas tuan yang mempunyai rezeki tersebut. Oleh yang demikian, menjadi satu kewajiban bagi kita dalam kita usaha mencari rezeki di bumi Allah ini. Untuk kita dapat rezeki yang bermanfaat bagi kita, rezeki yang jadi wasilah bagi kita untuk kita beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita jagakan empat perkara yang tersebut. Walaupun kita dapat rezeki tidak begitu banyak, tetapi rezeki yang ada di dalam milik kita dapat kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Anak-anak kita dapat guna rezeki tersebut untuk mempelajari agama Allah dan perkara-perkara yang jadi wasail bagi agama Allah. Itu mesti dibinakan di atas hasil mahsul yang bersih, di atas rezeki yang bersih. Para hadirin yang dihormati sekalian, Syekh Ibrahim Al-Baijuri menyebut di dalam kitabnya Al-Baijuri, kata Syekh, dua perkara yang susah didapati di akhir zaman ini. Dua perkara yang susah kita nak dapat dan kita nak cari di akhir zaman ini. Yang pertama, dirhamun halalun. Dirham, duit pitis yang keluar daripada sumber yang halal. Ini kata Syekh, susah kita nak dapat di akhir zaman. Pada kebanyakannya kita dapat dengan melalui sumber yang haram, waliyazabilah. Barang yang kita dapat dengan melalui perkara-perkara yang diharam, itulah kata Imam Malik, bukanlah perkara itu merupakan satu kebanggaan baginya, bahkan dia merupakan wabal. Wabal ni berarti satu bebanan yang mesti dia bertanggungjawab, bukan sahaja di dunia, bahkan terus di akhirat. Mesti dia kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, summa latus'alunna yauma izin 'anil na'im. Itu satu. Susah kita nak dapat, ialah dirhamun halal. Dan manakala yang kedua, susah juga kita nak cari dan susah juga kita nak dapat di zaman yang mutaakhir, wa akhun yusaku bihi, dan saudara dan kawan dan sahabat, yusaku bihi, yang boleh kita mengikatkan dengan dia, saudara yang boleh kita harapkan kepadanya, saudara

0: rezeki yang diberkati Allah. Mailah kita sama-sama bermuhasabah. Kira berjaga sebelum daripada kita menurunkan kaki tangan kita untuk mencari rezeki dalam kehidupan kita. Sambil kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan rezeki yang halal, yang membolehkan, yang boleh jadi wasilah dan boleh jadi tangga untuk kita mengerjakan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itulah sebagai tazkirah yang ringkas daripada kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala manfaatkan untuk kita bersama dalam kita menghayati di dunia yang sementara ini, dalam kita nak hidup di dunia yang sementara ini, supaya kita berada di dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sepanjang hayat kita, insyaAllah. Aku luqawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.

itu Mempro 2 gak kerasa di jam 19:56 waktu Indonesia Barat. Mempro 2, saatnya kita ikuti Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Mempro 2.

Music Cloud Chat. Yo yo yo, ketemu berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat. Malam hari ini ditemenin sama gue, Elanda Krisandaru, teman berdua. Dan di malam hari ini, gue tidak mungkin sendirian, teman berdua. Meskipun tidak ada edit ya malam hari ini, tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah, kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman berdua? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman berdua, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Produ FM seluruh Indonesia. And you're still on MLC Music Live Chat.

0: Yo yo yo, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini, karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo, halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah, baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini. Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon. Yes. Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single baru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyobain enggak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih?
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah. Aku suka, aku pengen banget belajar padel mungkin. Mm-hmm. Belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Iya. Sports? Ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih akhir-akhir
0: okay. ini. Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya?
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Ya enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja,
0: betul.
1: Tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar
0: ya?
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya? Masa-masa yang merubah hidup aku karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya.
0: Betul, betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable.
0: Wow.
1: Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing ya sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya, atau aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance.
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance. Jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer.
0: Makanya
1: iya, itu benar-benar mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, modern dance and maybe like hip hop or
0: traditional?
1: Like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: It's okay, kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Produ, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pasti sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro2 FM seluruh Indonesia, teman Pro2 masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Pro2 seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Enggak, satu SMK.
0: Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan. Ya.
0: Paling kecil berarti di range 14-15 ya?
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yeay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dan gini. Mm-hmm. Tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia kayak, maukah kamu menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir. Aku dapat lagu ini, oh my god.
0: Okay. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya, baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya?
1: Cukup challenging banget ya.
0: Banget. Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Lama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul. Ini tuh lagunya enggak menjuruh ke satu gender aja, yes. Karena cowok cewek bisa ngerasain ini.
0: Dan yes. Kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, menurut aku, karena gimana ya? Pasti orang-orang punya masa lalu dan yes. Sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi pasti relate banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Yeah. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak... terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak
1: banget.
0: Gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman berdua? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih, karena biar lebih nyaman juga nyanyinya kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah. Biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay. Baik. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam?
0: 6
1: jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocal-nya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terus sekarang kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu, yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes. Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama, yes, lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira, yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga, mm-hmm, langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Kan, di countdown enggak ya? Oh enggak. Countdown
0: gak nih?
1: Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially release,
0: uh-huh,
1: itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, guys. Gitu sih.
0: Tapi cuma deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur.
0: Mm-hmm.
1: Ngobrol-ngobrol sama mama, okay, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak, udah jam 12 nih mah,
0: uh-huh,
1: lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah
1: dong.
0: Rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila, dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla bla. Ada nggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow, aku
0: gak
1: nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan di situ kayak oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu.
1: Gak
0: ya.
1: Gampang, sama sekali tidak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produser yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Mm-hmm. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira katanya.
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh tadi udah sempat kita bahas ya.
1: Iya tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Okay. Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya.
1: Kumpulan enggak juga sih.
0: Oh, enggak
1: ada
0: juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cinta-cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya untuk kalian tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Kayaknya orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksemen.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Mm-hmm. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak mm-hmm. pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah. itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu mm-hmm. tuh menurut aku mahal banget. Jarang yes. banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Mm. Terus untuk Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Kamu juga sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, gimana ketemu Adrian kayak...
1: Aduh.

0: Musik mereka
1: aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira, musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya.
0: Okay.
1: And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bela Dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah.
1: Oh. Aku ditanya
0: tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku gak bisa milih.
0: Nice. itu jadi biasanya kalau misalkan teman Pro2 juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada Shilon 7, banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satu adalah Dewa 19. Nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk Kakak Shira. Di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan?" Oh, oke.
1: Itu pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep ya,
1: buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik.
0: Okay,
1: dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya?
1: Kayak Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul.
1: And
0: Taylor gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya teman Pro2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa? Singapura berarti ya. Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day. Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen. Gak sampai sedesperate itu. Tapi selalu inget sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih Kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh bener, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke teman Pro2, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Pas banget tadi lagu Adrian Khalif dan juga langsung Juliet Maaf. Dari Dewa 19.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya Dewa 19 ya.
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke?
0: Okay? Paspor ya?
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up line up Pesta Pora.
1: Bener-bener.
0: Nanti ada Shira tuh salah satunya di situ. Oke, okay, dan berarti lagu dari Luka Terakhir ini udah bisa kamu dengerin teman perdua di seluruh DSP?
1: Seluruh digital music platform.
0: Yoi.
1: Jadi jangan lupa buat streaming lagu terbaru aku Luka Terakhir dan visualizernya udah out di YouTube.
0: Wow.
1: Jadi kalian bisa streaming YouTube-nya juga.
0: Oh, untuk MV?
1: Untuk MV belum ada sih, jadi masih visualizer dulu.
0: Okay.
1: Mungkin vibes-nya masih ini dulu ya.
0: Tapi soon mungkin akan ada MV, kita doain aja lah ya.
1: Ya, kita doain.
0: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya teman perdua lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
1: Iya.
0: Atau mungkin pas lagi galau juga boleh ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke teman perdua seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira apa namanya?
1: Skalova.
0: Skalova, untuk Skalova di seluruh Indonesia Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Produ FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu galau?
0: Terwakili.
1: Ya bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh. Semoga kalian bisa sembuh.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic.
0: Yes.
1: Kalau misalnya udah toxic,
0: ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya teman-teman.
0: Harus tetap mindful ya.
1: Tetap mindful.
0: Gitu. Yes. Oke, mungkin kalau misalkan teman berdua pengen ini nih ngepoin sosial medianya Shira, boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsung aja Daikon Shira dan TikTok aku Shira.
0: Oke. Rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
0: Dan juga nge-live ya.
1: Ya, aku suka nge-live. I love nge-live,
0: nah,
1: sekarang aku juga lagi nge-live.
0: Nah, jadi buat kamu teman berdua yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
1: Bener.
0: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman berdua gak kerasa banget, udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So kita harus pamit dulu, thank you banget Shira ya.
1: Terima kasih banyak
0: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
0: amin. Amin. Kalau gitu Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye.
0: Bye.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Hai, selamat malam teman Perdua semuanya. Apa kabar kamu di malam ini? Baru aja sama-sama kita ikuti musik live chat ya, langsung dari Perdua Jakarta. Dan balik lagi ke Perdua RR Banda Aceh untuk malam ini bareng aku hingga nanti sampai di jam 12 malam teman Perdua. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam ini, kamu pengen cerita apa di Perdua? Atau kamu pengen request juga boleh ya, langsung aja di WhatsAppnya Perdua. Selamat malam.

Selamat malam teman Perodue semuanya. Untuk kamu yang saat ini masih tetap terus stay tune di Perodue Rerek Banda Aceh, teman terbaik kamu. Lagi apa teman Perodue di malam ini? Kamu lagi galau atau lagi happy, lagi bahagia? Ayo segera dipilih yang mana. Teman Perodue kayaknya yang udah tadi udah makan malam terus dia lapar ya. Mungkin ada sebagian dari kamu memilih gak makan nasi lagi atau gak makan mie lagi ya, atau gak makan yang berat-berat lagi teman Perodue. Mungkin kamu lebih memilih mengkonsumsi buah-buahan. Memang sih konsumsi buah-buahan itu penting ya, dari pola makan sehat kita, karena memang kaya akan vitamin, mineral, serat dan antioksidan teman Perodue. Dan juga teman Perodue, ternyata memang gak semua jenis buah itu ideal untuk dikonsumsi dalam jumlah besar atau dijadikan menu wajib harian. Jadi ada beberapa buah yang memang fruktosanya atau kadar gulanya itu sangat tinggi, ya kan? Jadi kandungan asam yang pekat, tingkat kalori yang padat, hingga senyawa kimia alami tertentu yang numpuk di dalam tubuh itu bisa memicu gangguan kesehatan. Jadi teman Perodue, seperti buah yang kaya akan vitamin C dan juga antioksidan, ya kan? Yang asam-asam gitu teman Perodue. Nah ini gak bagus juga untuk kesehatan, karena buruk bagi pencernaan dan juga gigi. Bener banget, aku itu cerita aku kemarin itu tahun berapa ya, aku pernah konsumsi lemon setiap pagi, terus juga ganti lemon tuh ada jeruk nipis teman Perodue. Nah itu langsing, tapi setelah itu gigi aku kayak rapuh, terus lambung aku juga udah parah gara-gara itu. Jadi itu gak boleh, ya kan? Nah itu apalagi untuk yang lambung sensitif, terus juga penderita GERD, itu gak boleh teman Perodue. Terus seperti mangga mateng, ternyata juga gak boleh setiap hari dikonsumsi. Pisang yang mateng juga gak boleh teman Perodue. Tapi seujungnya ku harus relabi. Karena kalau misalnya konsumsi pisang yang mateng setiap hari itu ya, terutama mungkin konsumsinya makannya itu lebih dari satu, kayak sekali makan lima gitu kan. Nah itu bisa memicu lonjakan kadar gula darah secara mendadak, serta bisa nyumbang asupan kalori berlebih, dan ini berpotensi memicu kenaikan berat badan. Terus kayak buah-buah kering itu juga gak boleh terlalu sering. Jadi yang bisa sering itu kalau gak salah aku kayak kates, semangka gitu teman Perodue. Pokoknya banyak deh buah-buahan yang bisa kamu konsumsi setiap harinya. Oke, selamat malam teman Perodue. Tetap terus stay tune di Perodue Rerek Banda Aceh, teman terbaik kamu.

Perdua, mahasiswa hukum angkat isu bahasa Aceh di tengah arus globalisasi. Teman Perdua anggapan bahwa bahasa daerah sudah kuno di tengah perkembangan zaman itu menjadi perhatian di Ari Maulana, sekaligus aktivis budaya yang aktif mendorong generasi muda untuk bangga menggunakan bahasa daerah. Aku penuh kamu, kita bikin mesra. Di dalam dialog Sirebo Perempat RRI Banda Aceh dengan tema Ketika Bahasa Ibu Mulai Dianggap Kuno, Ari membahas makin berkurangnya penggunaan bahasa daerah di kalangan anak muda. Gimana nih teman Perdua? Perkembangan globalisasi penggunaan media sosial serta kuatnya pengaruh budaya populer itu membuat sebagian generasi muda mulai menganggap bahasa daerah kurang modern dibandingkan bahasa yang lebih dominan digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Jadi teman Perdua, bahasa Aceh itu juga memiliki keunikan ya, dan juga khas dengan nilai-nilai yang berharga. Dan ini menjadi kesempatan untuk saling bertukar bahasa dan juga memperkenalkan Aceh kepada mereka. Dan menurutnya,

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Teman-teman radio semuanya, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Apa sih yang buat kamu galau malam ini? Atau kamu punya cerita malam ini, teman berdua? Kalau ada teman curhat, biasanya kamu suka curhatin apa nih, teman berdua? Kamu lebih suka curhat tentang sekolah kamu, tentang kampus kamu, atau tempat kerja kamu, atau tentang lingkungan hidup kamu, teman berdua? Tapi teman berdua, hati-hati kalau kamu pengen cerita sama seseorang ya. Karena terkadang kalau kita cerita itu banyak yang nerima, tapi kadang-kadang banyak yang nerima di belakangnya suka nertawain. Makanya ceritanya itu harus milih-milih, teman berdua. Jangan asal cerita aja, oke? Tapi kalau pengen cerita sama aku gak apa-apa, boleh juga ya. Aku siap nerima ceritanya kamu, curhatnya kamu di malam ini. It's okay, gak apa-apa. Langsung aja di WA Pro 2 boleh juga. Atau kamu pengen kita bahas di radio. Pokoknya intinya tetap semangat ya kan. Kalau kamu lagi pengen cerita sama teman ya silakan, atau sama keluarga. Tapi paling enak kalau kamu masih punya orang tua, masih punya mama, punya papa, atau punya adik. Tapi biasanya kalau sama adik, abang, kakak itu kurang enak gitu. Enaknya sama orang yang lebih tua. Nah, kamu pasti gak bakalan dikasih support yang enggak-enggak. Support yang vibes yang bagus pokoknya, oke? Okay? Selamat malam. Selamat menikmati waktu malam ini, teman berdua. Untuk yang udah ambil waktu istirahat malam, udah mau tidur, Udah mau tidur ya. Semoga mimpi indah dan bisa kembali beraktivitas di esok hari, oke? Okay?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan.

0: malam teman berdua, buat kalian yang masih bertahan sampai hari ini ya. Kalau hari ini terasa berat, gak apa-apa teman berdua, kamu gak harus selalu kuat. Cukup jangan menyerah, malam ini istirahatkan pikiran, lepaskan yang gak bisa kamu ubah, dan percaya teman berdua, besok masih ada kesempatan untuk memulai lagi. So, untuk kamu, jangan pernah putus asa, tetap semangat dan tetap berjuang. Selamat malam.
1: Aku coba ingat warna demi warna.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Baik teman perdua, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk sepanjang hari ini di edisi Kamis 24 September 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Pro 2 RRI Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Pada Ustaz disilakan sebelumnya mari sama-sama kita terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap af'al-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan-Nya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih lanjutan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, naf'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima fit dharain, Allahumma amin. An-nasu yamdahunaka bima yadhunnuna fika, fakun anta dhamman li nafsika bima ta'lamuhu minha. An-nasu yamdahunaka bima yadhunnuna fika. Manusia memujimu dikarenakan apa yang mereka sangkakan terhadapmu. Maka fakun anta dhamman li nafsika bima ta'lamuhu minha. Maka hendaklah engkau mencela dirimu karena apa yang engkau ketahui daripada hakikat dirimu. Kita ulangi, manusia memujimu karena apa yang mereka sangka padamu, karena apa yang mereka sangka tentangmu. Maka hendaklah engkau mencela dirimu karena apa yang engkau ketahui daripada hakikat dirimu. Hikmah ini mengajak kita untuk tidak terbawa berlebihan dengan pujian orang kepada kita, karena saat orang memuji kita itu karena mereka melihat bagian luar dari kita, sedangkan bagian dalam atau hakikat diri kita itu hanya kita yang tahu. Jadi ketika orang memuji kita karena bagian luar yang mereka lihat dari kita, kita harus memposisikan diri mencela diri karena kita lebih tahu hakikat diri kita, sehingga seimbang antara pujian dengan celaan. Orang memuji kita tapi kita mencela diri sendiri terhadap hakikat yang ada pada kita. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui, dan ini sebenarnya juga sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, bahwa di antara sunnatullah terhadap manusia, manusia itu Allah kehendaki pasti punya kesalahan, manusia itu pasti punya kekurangan, manusia itu pasti punya keburukan. Rasulullah mengatakan dalam hadis, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam, setiap manusia khata'un, pasti pernah berbuat salah.
di sini bentuknya mubalaghah. Artinya berbuat salahnya malah bukan hanya sekali, khata'un. Banyak, sering. Ini adalah salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kita pernah berbuat salah, bahwa kita punya kekurangan, bahwa kita punya aib, bahwa kita punya keburukan-keburukan. Itu yang pertama. Tidak ada yang tidak memiliki kesalahan, kecuali hanya beberapa orang tertentu yang Allah lindungi mereka dari kesalahan, atau diistilahkan dengan maksum. Allah berikan kepada mereka ismah, penjagaan dan perlindungan khusus dari kesalahan. Siapa mereka? Cuman dari kalangan Nabi dan Rasul. Cuman dari kalangan Nabi dan Rasul, karena kalangan Nabi dan Rasul mereka mendapatkan tugas besar membawa risalah ketuhanan. Jadi mereka tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada aib, tidak boleh ada keburukan, karena itu akan berefek kepada risalah ketuhanan yang mereka bawa dari Allah. Maka Allah berikan mereka ismah, penjagaan khusus, perlindungan khusus, sehingga mereka maksum, orang yang dijaga oleh Allah daripada segala kekurangan, aib dan berbuat salah. Adapun selain Nabi dan Rasul, sebaik apapun dia, sebagus apapun dia, tidak terlepas daripada kesalahan, aib dan kekurangan. Itu yang pertama. Jadi tidak ada yang bisa memungkiri itu. Nah, yang kedua, di antara sunnatullah juga untuk manusia, Allah menutup keburukan, aib dan kekurangan manusia. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadis, innallaha hayyun sittirun. Sesungguhnya Allah hayyun, maha pemalu, sittir, maha menutupi. Menutupi apa? Menutupi kekurangan, aib dan keburukan manusia. Maka dengan sunnatullah ini, Allah menutupi keburukan, dosa, maksiat dan aib kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan normal. Kalau tidak ada sunnatullah, Allah menutupi aib, kita tidak bisa hidup seperti ini, tidak ada yang sanggup lihat kita, tidak ada yang mau bergaul dengan kita, tidak ada kehidupan sosial, tidak akan terbentuk hubungan antar manusia dengan baik. Tidak akan ada kalau Allah tidak tutup. Misalnya setiap orang buat dosa langsung nampak, setiap orang buat buruk langsung nampak. Tidak bisa manusia kemudian hidup seperti yang kita rasakan subuh ini misalnya, saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan. Maka agar kehidupan manusia itu bisa berjalan dengan baik, bisa hidup saling menghargai, saling memuliakan, maka Allah tutup dosanya, Allah tutup aibnya, Allah tutup keburukan-keburukannya. Makanya yang nampak orang lihat yang baik, yang buruk Allah tutup, tidak nampak, agar untuk kebaikan kita. Itu sunnatullah. Dan itu bukan hanya Allah lakukan dengan sifatnya as-satir atau sitir tadi. Bahkan Allah juga menyuruh kita menutup aib diri sendiri, agar kita bisa tertata hidup kita dengan baik, antara kita dengan sesama manusia. Allah juga suruh tutup sama kita. Makanya dalam syariat itu, bahkan dalam dosa-dosa besar, setelah kita berbuat dosa, tutup, taubat kepada Allah. Jangan buka, jangan ngomong sana-sini. Taubat kepada Allah. Cukup Allah yang tahu dan dia sudah menutupinya,
maka taubat kepada Allah. Pernah kita ceritakan dan barangkali sudah sering kita dengar kisah Ma'is. Kisah Ma'is, seorang penzina, akan tidak tanggung-tanggung dia sudah menikah, berzina, zina muhsan, yang mana hukumannya harus dirajam karena dia sudah menikah. Datang dia ke Rasulullah, dia ngomong, wahai Rasulullah, saya sudah berbuat zina, tegakkan hukum Allah kepada saya. Ditolak oleh Rasulullah. Tolak, kamu ini ngomong apa, jangan dah jelas, saya sedang ada kerjaan, sana pergi, jangan ngomong yang aneh-aneh. Ditolak. Besoknya datang lagi dia, ngomong lagi, wahai Rasulullah, saya sudah berzina, tegakkan hukum Allah untuk saya. Ditolak lagi oleh Rasulullah. Nah, disuruh pulang, jangan ngomong yang enggak-enggak, jangan ngomong yang aneh-aneh. Kemudian datang lagi sampai 3 atau 4 kali, karena sudah berulang-ulang, baru kemudian Rasulullah memutuskan untuk menegakkan hukum Allah untuk si Ma'is ini dengan dirajam. Tapi di awal Rasulullah tolak. Maka dalam hukum Islam, sunat malah, kalau orang sudah terpleset berbuat satu dosa, tutup, tapi kemudian bertaubat kepada Allah. Jadi itu sunnatullah yang Allah terapkan pada dirinya, menutup dosa, aib, kekurangan manusia. Dan itu juga Allah perintahkan kepada manusia itu sendiri agar menutup aib sesama mereka. Makanya kalau ada orang yang aibnya itu terpampang, terbuka, berarti itu sudah pada level yang tidak bisa ditutup lagi. Karena mengikuti kepada sunnatullah tadi, tidak mungkin orang yang kalau melakukan satu dosa sekali cuman tok langsung terbongkar, itu tidak sesuai dengan sunnatullah. Karena Allah pasti tutup, Allah berikan kesempatan. Tapi kalau sudah terbongkar, itu menunjukkan bahwa dosa tersebut, keburukan tersebut, itu sudah dia lakukan berulang-ulang dan sudah sangat parah. Kemungkinan kedua, dia sendiri yang membongkarnya. Maka dalam hadis disebutkan, kullun nas mu'afa illal mujahirin, semua manusia ini berpotensi diampunkan dosanya oleh Allah, ditutup aibnya, diampunkan dosanya, dihapus. Illal mujahirin, kecuali orang yang dosanya itu diumbar dosanya sendiri, udah ditutup sama Allah, udah diampunkan, mungkin dalam catatannya pun catatan malaikat sudah disuruh hapus. Mungkar disebabkan barangkali ada 1-2 kebaikan yang dia lakukan, kemudian kebaikan itu menutup dosa yang pernah dia lakukan, sudah selesai sebenarnya. Illal mujahirin, tiba-tiba dia sendiri yang ngomong ke orang. Maka orang seperti itu tidak bisa ditutup, dia sendiri yang pengen dibuka. Orang seperti itu akan sulit diampunkan dosanya. Nah, jadi ini 2 sunnatullah yang perlu kita pahami. Jadi yang pertama, kita pasti punya keburukan, kita pasti punya kejelekan, tidak mungkin tidak ada. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran dengan sangat tegas, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah kalian menganggap diri kalian suci. Wa a'lamu biman ittaqa, Allah paling tahu mana yang betul-betul suci, bagian mana yang suci dan mana yang kotor, yang buruk pada diri kita. Nah, kemudian yang kedua tadi, bahwa Allah tutup. Sehingga kalau ada yang puji kita, yang barangkali dia melihat ada kebaikan atau keindahan dalam diri kita, itu dia puji pada dasarnya bukan karena keindahan itu, karena yang buruknya sudah ditutup.
Kalau yang buruk dibuka, mana ada dia mau, mana ada dia mau puji, apalagi manusia. Sifat manusia itu, kita semanusia, semua kita manusia, kita begitu juga ya. Kalau kita mendapati seseorang kebaikannya 100% ada kebaikan, 99% kita temukan kebaikan, tiba-tiba sekali kita jumpa dia buat tidak baik, itu sekali itu kalau kita manusia itu menghancurkan 99 yang sebelumnya dia buat baik. Itu sifat kita manusia. Alim sekali seseorang, soleh sekali, selama ini kita kenal dia luar biasa mulianya, sekali dapat na'udzubillah di belakang masjid dia buat tidak baik, itu efeknya semua kebaikan yang sudah dia lakukan bertahun-tahun lenyap di mata kita. Yang sama mendung dayo, dayo lagi anci dekalan gop, gop lagi anci kalan dayo. Ya, tiga ada pebut bro, tiga ibu bu bro, bro aju mata dayo. Puji dah, rupa ji belaga ji selamanya gak dah. Yang gara-gara tiga ibu bro. Maka kalau Allah tidak menutup, hancur kita manusia. Tidak ada yang baik satu pun. Apalagi kita banyak keburukan. Tiga mana dah pebut bro, lain yang gak bro mendung. Pulang le bro. Maka kalau Allah tidak memiliki sifat sitir menutupi, maka tidak ada yang tersisa daripada kita manusia. Maka ketika kemudian kita dipuji, yamdahunaka bima yadhunnuna fika, sebenarnya yang mereka puji itu karena mereka menyangka baik yang mereka lihat, padahal di sana ada hakikat yang kita tahu dan dari kita itu ditutup oleh Allah. Jadi kenapa kita bisa dipuji? Karena ada yang Allah tutup. Berarti kita dipuji karena tutupan Allah tadi. Oleh karena itu, ketika kita dipuji, kita jangan lupa bagian yang ditutup sama Allah tadi. Mereka yang memuji kita, dia tidak tahu yang ditutup sama Allah. Tapi apakah kita tidak tahu yang ditutup sama Allah itu? Maka saat mereka memuji, silahkan mereka puji terhadap apa yang mereka lihat. Tapi kita harus menyeimbangkan diri dengan mencela diri, menyeimbangkan pujian tadi dengan hakikat tentang diri kita yang kita tahu itu ada pada diri kita dan Allah telah menutupinya. Jadi baik-baik puja jubahu. Bahkan ada orang yang ketika dipuji terhadap sesuatu yang dia tidak melakukannya, senang sih, tertipu pun senang nyobagian puja. Ini tidak boleh. Nah, dijelaskan di sini, namun yang sebaiknya kita menanggapi pujian bagaimana disebutkan oleh di sini, idza madahakan nasu bi syai'in laisa huwa maujudan fika fa'lam anna dhalika hawatifun minal haq yahtifuna bika wa yahushunaka ila ziyadah. Apabila orang memujimu terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak ada padamu. Jadi kadang-kadang ada orang saking dia melihat kita baik dari luar, sampai dia puji kita itu berlebihan sekali. Nah, sehingga sebenarnya yang dia puji itu sudah tidak ada pada kita. Maka kalau ini terjadi bagaimana? Fa'lam, ketahuilah, anna dhalika, bahwa sesungguhnya pujian yang berlebihan itu yang sebenarnya kita tidak melakukannya, hawatif minal haq, itu isyarat, itu pertanda dari Allah. Yahtifunaka bika wa yahushunaka ila ziyadah, yang menginginkanmu untuk melakukan apa yang engkau dipuji tadi. Wa yaquluna lakal khair amamaka fala taqna bidzalika wala tarkanu ila ma hunalika
Dan mereka manusia ketika berkata kebaikan, artinya memuji dan menyebut-nyebut kebaikan di hadapanmu, kebaikanmu, fala taqna bidzalika, maka jangan engkau kemudian langsung merasa puas dengan itu. Wala tarkanu ila ma hunalika, dan jangan engkau langsung tunduk dengan pujian itu. Bal irji' ila nafsika billaumi, akan tetapi kembalilah ke dalam hakikat dirimu, billaumi, dengan mencela keburukan yang ada pada dirimu. Wala yaghurannaka thana'ul qaum, dan janganlah engkau tertipu dengan pujian manusia itu. Fa innahum la ya'lamuna minka illa sawana adh-dhahir, karena sesungguhnya manusia itu tidak benar-benar tahu tentangmu kecuali yang tampilan yang zahir saja. Wa anta ta'lamu min nafsika lubbal batin, sedangkan engkaulah yang benar-benar tahu tentang dirimu, al-lubbal batin, akan hakikat daripada yang ada dalam dirimu. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka ulama, man fariha bi madhin nas faqad makkana syaitana ayadkhula batnah, barang siapa yang bangga, senang dengan pujian manusia kepadanya, maka dia telah memberikan tempat bagi syaitan untuk masuk ke dalam dirinya. Wa kana ba'duhum yaqul, dan sebagian mereka itu para salafus saleh berucap, Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun, wahai Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan, dan jangan hukum aku terhadap apa yang mereka katakan. Waghfir lana, ampunkanlah dosa kami daripada apa yang tidak mereka ketahui. Jadi mereka kalau dipuji langsung membaca doa ini. Menyatanya ipujo tak berperikupi. Makanya tinggal ipujo lah. Bukan takut, malah senang. Wa innama qulna madaihun nas hawatiful haq idh laisa fil wujud illa al haq rabbuna ma khuliqat hadha batila subhanak. Kami katakan, kata Ibnu Ajibah di sini, kami katakan tadi bahwa pujian-pujian manusia itu isyarat dari Allah. Isyarat dari Allah. Karena tidak adalah apapun di alam ini yang terjadi kecuali itu atas keinginan Allah. Ma khuliqat hadza batila subhana. Tidak ada yang batil di alam ini. Maka fa ahlul fahmi anillah yastami'una ilal khitab. Maka orang-orang yang paham, al-arif billah, ketika mendengar pujian ya, itu memahami itu datang dari Allah. Fa idza sami'uhu madahahum bi syai'in nadharu, maka apabila mereka mendengar pujian orang kepada mereka, mereka akan memperhatikan pujian itu. Nah, ini cara bagaimana kita menyikapi pujian ya, mengikuti kepada orang-orang yang ahli ma'rifah. Jadi mereka mengatakan fa idza kana fihim alimu annahu tambihun lahum ala maqami syukri. Kalau ternyata pujian itu benar-benar ada pada mereka. Jadi ketika orang memuji mereka, yang dipuji itu benar-benar ada. Benar-benar dilakukan. Maka itu mereka jadikan sebagai tambih, pengingat untuk bersyukur kepada Allah. Nah, itu satu, kalau yang dipuji itu benar kita lakukan. Nah, misalnya alhamdulillah saya suka sekali Anda tiap hari baca Al-Quran. Dipuji tiap hari, saya lihat Anda tiap hari baca, saya suka sekali, bagus sekali, luar biasa. Kalau memang betul-betul tiap hari kita baca Al-Quran, maka kita puji Allah, alhamdulillah. Respon kita, artinya dia memuji kita terhadap kita baca Al-Quran tiap hari, karena itu Allah yang arahkan. Maka kita memuji Allah kalau yang dia puji betul-betul ada pada kita. Tapi wa illam yajidu fihim alimu annahu tanbihun lahum ala tahsili dzalikal maqam. Akan tetapi apabila yang mereka puji itu sebenarnya tidak kita lakukan, alimu annahu tanbih, maka orang-orang ahli ma'rifah
memahami pujian itu sebagai peringatan dari Allah untuk melakukan apa yang dipuji yang mereka sebelumnya belum melakukannya. Jadi misalnya ada orang lihat kita sekali dua kali lah baca Al-Quran, enggak tiap hari kita baca Al-Quran, cuman dia kebetulan sekali dua kali lihat kita baca Al-Quran, nyampi dengan nama salah nak baca Al-Quran, nama salah cak nak baca Al-Quran, cuman kebetulan ada orang lihat, karena dia lihat langsung dia puji, luar biasa, setiap saya ke masjid raya saya lihat Anda selalu baca Al-Quran di pojok, padahal cik dua ke dalam minggunya, tapi karena dia puji tiap hari, pujian itu bagi ahli ma'rifah menjadi peringatan. Sebenarnya itu datangnya dari Allah pujian itu. Artinya mengharap kita untuk baca Al-Quran setiap hari. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita dipuji, ada pada kita yang dipuji itu memang kita lakukan, kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dia puji kita terhadap sesuatu yang tidak kita lakukan, berarti pujian itu menjadi peringatan agar kita melakukan hal yang dipuji tersebut. Nah, di sini kita lihat contoh. Walihada lama sami'a Abu Hanifah qauman yamdahunahu biqiyamil lail kullihi wa kana la yaqumu illa nisfahu ja'ala yaqumul lail kullahu. Diriwayatkan bahwa semuanya Abu Hanifah, Imam Hanafi, ketika suatu saat mendengar orang-orang memujinya bahwa dia itu ahli qiyamul lail sepanjang malam. Artinya tidak tidur malam, qiyamul lail sepanjang malam. Wa kana la yaqumu, kata Imam Hanafi, padahal beliau tidak sepanjang malam. Wa kana la yaqumu illa nisfahu, padahal Imam Hanafi biasanya qiyamul lail setengah malam. Nah, enggak sepanjang malam juga, ada tiap malam sepanjang malam dah. Nah, memang dia Imam Hanafi qiyamul lail tiap malam, tapi enggak sepenuh malam. Nah, setengah malam misalnya dia tidur siap insya, nanti jam-jam 2, jam 3 dia bangun tahajud. Tapi mulai tersebar berita bahwa Imam Hanafi solat malam itu sepanjang malam setiap malam. Tapi hakikatnya beliau tidak seperti itu. Beliau solat malam juga, cuma tidak sepanjang malam, setengah malam, nisfahu. Tetapi ketika Imam Hanafi mendengar orang mulai memujinya solat malam setiap malam sepanjang malam, tidak tidur malam, faja'ala yaqumul lail kullahu, maka yang sebelumnya Imam Hanafi cuma solat malam setengah malam tiap malam, mulai mendengar pujian itu dia solat malam sepenuh malam setiap malam. Nah, ini baru yang betul dalam menerima pujian. Maka semenjak itu Imam Hanafi sampai akhir hayatnya, malam itu dia termasuk orang yang tidak pernah tidur. Karena ada sebagian ulama memang mereka qiyamul lail itu sepanjang malam. Makna qiyamul lail sepanjang malam ini tidak mesti sholat, pokoknya tidak tidur malam, matanya sampai bengkak kadang-kadang. Tapi mereka baca kitab, menulis kitab, sholat, baca Al-Quran, istighfar sepanjang malam. Nah, itu makna qiyamul lail. Jadi sebelumnya Imam Hanafi cuman setengah malam, tidak sampai sepenuh malam, tapi dengan orang-orang memuji, maka Imam Hanafi mulai sepenuh malam, sepanjang malam dia tidak tidur melakukan qiyamul lail, dan itu berlangsung sampai 40 tahun sampai akhir hayatnya. Nah, gara-gara dipuji tadi. Jadi orang-orang salafus saleh itu menjadikan pujian sebagai obat. Kadang-kadangnya dipuji makin sakit. Mereka itu jadi motivasi. Motivasi apa? Bukan motivasi itu berbangga diri. Nah, motivasi untuk kemudian berbuat lebih baik daripada yang dipuji tadi, sesuai dengan doa tadi. Jadi kalau sekali dua kali kita mulai datang ke masjid salat jam 5 waktu, padahal baru terkejut, sudah ada yang puji, memang drone ahli masjid. Maka itu jangan kasih, oh kasih kamu rempok label ahli masjid, kabereh berarti kajet dah dulu remoh. Nah, justru ketika kita baru seminggu ke masjid tapi orang mulai puji, maka
cara merespon pujian itu, hendaklah kita jadikan kemudian pujian itu sebagai itu bentuk isyarat dari Allah. Berarti harus ke masjid setiap hari dan menjadi ahli masjid, khususnya solat lima waktu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi seperti itulah ahli ma'rifah mengajarkan kita cara merespon pujian. Kalau itu betul ada, kita bersyukur kepada Allah. Kalau itu tidak ada, maka kita berusaha pujian yang disampaikan kepada kita menjadi motivasi. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari